0: Suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Soalnya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil, Mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi. Kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu, di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

0: adakka ne pehle mone a mone ari era palai domina he era palai madema tamara ihito ke dine dine dine do ko namo amari.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Pinjaman online cepat cair sangat menggiurkan bagi banyak orang, terutama yang memiliki kebutuhan mendesak. Bagaimana tidak, seseorang dapat memperoleh dana tambahan dalam sehari saja. Keuntungan pinjaman online yang dapat dicairkan secara instan memang menarik. Namun, Anda harus tetap berhati-hati dengan berbagai risiko yang bisa saja muncul, seperti besaran pinjaman kecil, suku bunga yang lebih tinggi, adanya biaya tambahan, dan penyebaran data pribadi dan didatangi debt collector dari aplikasi pinjol tersebut. Jika Anda sedang mempertimbangkan sumber dana tambahan dari pinjaman online cepat cair, sebaiknya lakukan riset secara mendalam untuk melindungi diri dari bahaya. Satu hal yang harus diingat, ajukan pinjaman online hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mendesak, bukan untuk pemenuhan gaya hidup mewah. Pastikan memilih pinjaman yang legal dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda.

Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

Ya, bapak mama, bersaudara, kakak nyong dan kakak nona, rumah detensi imigrasi atau Rudenim Kupang memperkuat koordinasi lintas instansi dalam penanganan deteni dan pengungsi di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengukuhan Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi atau Forkopdensi tingkat daerah Kabupaten TTS pada Selasa 15 September. Nah, ini kegiatan berlangsung di SOE, di mana Forkopdensi ini menjadi wadah bagi berbagai instansi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Forum ini juga jadi ruang untuk menyatukan peran dalam penanganan dan pengawasan detensi serta pengungsi di wilayah TTS. Dalam sambutannya, Kak Kanwil Dijen Imigrasi NTT, Soroha Manulang, mengatakan penanganan pengungsi ini sonde bisa dilakukan oleh satu instansi. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak supaya penanganan dan pengawasan juga bisa berjalan secara terpadu.

Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair. Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tugunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas, sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua, menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang,

Berita perempat RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi dibuka di lapangan Mini Kalabahi Kabupaten Alor pada Rabu 9 September lalu. Kegiatan yang berlangsung hingga 14 September tersebut menjadi ruang promosi pariwisata, seni budaya, kreativitas, olahraga, dan ekonomi masyarakat. Dalam sambutan, Gubernur NTT mengatakan pemerintah Provinsi NTT memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Alor, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Alor, panitia, dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan Pekan Wisma Raya. Alor merupakan salah satu permata pariwisata di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kekayaan alam, laut, panorama, serta keragaman budaya yang menjadi kekuatan daerah.

Pindah ke informasi berikut, Museum Seribu Moko berada di Jalan Diponegoro, Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Museum ini diresmikan pada 4 Mei 2004 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu, Piet Atalo. Museum ini memiliki dua gedung yang menyimpan berbagai koleksi sejarah dan budaya khas Alor. Gedung pertama menampilkan Moko, Nekara, alat musik tradisional, guci, serta berbagai benda bersejarah lainnya. Gedung kedua menyimpan koleksi kain tenun dan berbagai suku di Alor. Koleksinya berasal dari suku Kolana, Batu Lolong, Kui, Kabola, dan beberapa suku lainnya. Setiap tenun memiliki motif dan makna yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Alor. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, selamat pagi Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Seperti yang sudah beta informasikan ya, saat ini pukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita ada di obrolan Akamsi. Obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini itu kita akan sama-sama beromong ya dengan komunitas Bonsai Pahmito bersama Bapak Debson Mela SE, Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur. Kita coba sapa dulu di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kona dan semua pendengar.
1: Kabar baik?
2: Baik, Kak.
1: Iya, posisinya di mana ini sekarang nih Pak Debson, kalau boleh tahu nih? Di Soe apa di Kupang ini?
2: Di Soe, sementara di Soe, baru selesai kegiatan CFD.
1: CFD ya, hari ini hari Jumat, yeah. Oh berarti Soe hari Jumat itu Car Free Day ya?
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Oke, okay. Pikirnya hari Sabtu, ternyata hari Jumat.
2: Hari Sabtu. Jumat, Kakak.
1: Oke, okay, hari Sabtu berarti di Kupang. Ini ya, CFD-nya diberlakukan di bagian mana nih, jalan mana nih Pak?
2: Ini lokasinya itu di depan lapangan Pemda. Kantor Bupati Lama.
1: Oh, di depan kantor Bupati Lama. Wah, berarti ya, ramai Soe pagi ini ya.
2: Ramai sekali, Kakak.
1: Oke, Pak Debson, pagi hari ini ketang mbak omong mengenai komunitas Bonsai Pah Timur. Ya, kalau mbak omong bonsai ini pasti ketang tertuju ke bunga-bunga mungil nan indah begitu ya. Pohon betul. Mungil nan indah. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu latar belakang sampai adanya komunitas Bonsai Pah Timur ini.
2: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nona dan semua pendengar. Beta mau cerita sedikit. Memang awal-awalnya itu kita pecinta bonsai, tanaman bonsai itu. Pertama-tama itu kita masih sendiri-sendiri, Kakak. Belum ada komunitas. Jadi kita masih istilahnya masih individu. Tapi karena di saat kita berkunjung ke teman-teman, ternyata ada teman-teman juga yang punya tanaman bonsai. Iya. Makanya kita mulai gabung-gabung dengan teman-teman. Makanya komunitas Bonsai Pahmito ini dia berdiri tanggal 1 September 2018.
1: 2018.
2: Jadi kita juga komunitas yang legal, kita juga punya akta notaris juga. Dan untuk komunitas Bupati Soe ini dia legal di bidang hukum juga. Dan ya, informasi juga Kakak Nona, kalau kita di komunitas Bupati Soe ini, kita anggotanya itu sampai teman-teman ada yang di Kupang juga, ada masuk dari komunitas Bupati Soe.
1: Oke, berarti bukan hanya dari Soe saja, ya, tapi dari luar Soe juga bisa masuk ya?
2: Sedaratan Timur, ya, dia Sedaratan Timur.

0: Oke, alasan terpilihnya nama Bupati Bonsai Pah Timur ini, alasan dibalik pemilihan nama komunitas ini, seperti apa ini Pak Depson, kalau boleh tahu?
1: Ya, alasan kita sampai pakai nama komunitas Bonsai Pah Timur ini karena kan kita tidak tertutup untuk semua teman-teman pencinta bonsai atau pegiat bonsai sedaratan timur. Makanya kita buat komunitas Bonsai Pah Timur. Kalau kita hanya buka istilahnya hanya untuk daratan Soe, berarti kita hanya lokal untuk daratan Soe, tapi karena kita berpikirnya luas, sedaratan Timur Barat, ya makanya kita buatnya komunitas Bonsai Pah Timur.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu sampai di 2000 sejak berdiri dari 2018 itu 18. Ada berapa orang yang ada di komunitas ini dan kemudian perkembangannya sampai di 2024 ini sudah berapa banyak ini anggotanya?
1: Kalau kita yang aktif untuk istilahnya yang aktif itu kita ada 74 orang. 74 orang, ya 74. Tetapi untuk simpatisan itu sudah 1000 lebih. Simpatisan untuk pegiat bonsai ini sudah di angka 1000 lebih.
0: Oke, sudah 1000 lebih. Ya, ini hanya untuk daratan timur saja atau dari mana lagi?
1: Itu sedaratan timur barat, terus ada teman-teman yang dari luar juga, ada yang bergabung dengan kita juga di Bonsai Pah Timur juga.
0: Berarti,
1: kalau untuk, ya, kalau untuk yang kita yang aktif, yang istilahnya, yang biasanya setiap kegiatan kita selalu ini, kita ada 74 orang.
0: 74 orang, ya. Nah, ya, kalau boleh tahu untuk kegiatannya sendiri dari komunitas Bonsai Pah Timur ini, apa saja nih? Ya. Apakah hanya seputar bonsai atau mungkin ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan oleh Bonsai Pah Timur ini?
1: Oh ya, kalau kita komunitas Kak Nona, kita biasanya ada event kita untuk kontes bonsai itu setiap tahun, itu setiap tanggal 1 September pas ulang tahun komunitas Bupati. Terus ada kita sementara lagi persiapan untuk penanaman pohon, dan kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup juga, dari Dinas Lingkungan Hidup yang menyiapkan anakan untuk kita, dan kita telah siap untuk nanti kalau anakannya sudah standby, berarti kita semua anggota komunitas akan melakukan penanaman.
0: Oke, berarti memang ada kegiatan-kegiatan reguler ya yang dilaksanakan ya terkait dengan bonsai ini ya.
1: Oke.
0: Nah, kalau untuk anggota komunitas Bonsai Pah Timur sendiri, ini kira-kira punya berapa banyak nih jenis bonsai yang dikoleksi ini per orang atau di komunitas ini, boleh diinformasikan?
1: Ya, kalau untuk jenis-jenis bonsai itu Kak Nona, kita setiap pribadi itu pasti punya. Sedangkan untuk komunitas itu kita per orang itu Kak Nona itu ada berbagai macam jenis. Kalau untuk tanaman lokal itu kita ada, biasanya orang bilang pesak itu kita buat bonsai, ada beringin. Terus dari beringin itu ada macam-macam juga, itu ada beringin dolar, ada beringin Korea, ada beringin Thailand yang biasa orang sebut kimeng, terus ada asam kranji, terus ada cemara, pokoknya ada terlalu banyak jenis.
0: Banyak ada, jenis ya?
1: Ada, ya banyak jenis. Kalau kita lokalan sekarang yang kita lagi angkat ke permukaan untuk kita bisa ekspos keluar itu kabesak dengan pohon sisir.
0: Pohon sisir itu yang apa itu pohon sisir?
1: Kalau pohon sisir itu Kak Nona, itu biasanya kalau ke di lahan-lahan kebun itu tanamannya berduri. Jadi biasa kalau orang lihat itu pasti orang potong kasih mati kakak begitu. Tapi ternyata itu pohon sisir itu Kak Nona, kalau kita betul dia jadi tanaman bonsai itu sangat-sangat bagus dan malah punya nilai ekonomis yang bagus juga.
0: Oke, Okay. Nah, kalau untuk perawatan bonsai ini kira-kira susah ke Sonde ini?
1: Kalau untuk susah, sudah pasti susah. Kalau untuk semua teman-teman yang istilahnya kalau hobi bonsai pasti tahu itu, yang paling diutamakan itu untuk seorang pebonsai itu biasa kesabaran. Karena ini tanaman yang kita buat ini adalah pohon, dia bukan hanya sekedar bunga biasa yang setelah kita tanam, kita cuma lepas, tetapi karena pohon, berarti setiap perkembangan itu selalu kita ikuti. Begitu. Jadi, dan memang dia butuh waktu yang sangat lama. Dia kalau untuk mau bisa jadi, bisa dikategorikan sudah masuk dalam bonsai, berarti itu jangka waktunya itu dia sudah ya bisa 3 sampai puluhan tahun baru bisa, ya karena kita kan harus ikut prosesnya. Tahapan-tahapan bonsai itu kita harus ikut, makanya dia kalau mau sampai disebut bonsai itu, ya dia minimal itu dia 3 tahun. 3 tahun, 5 tahun ke atas.
0: Ke atas sudah jadi bonsai ya.
1: Bisa, ya.
0: Oke. Nah kalau untuk jenisnya sendiri ya, jenis bonsai yang kira-kira agak rewel begitu ya, dalam pemeliharaannya itu yang mana nih yang rewel itu?
1: Kalau yang rewel itu biasanya pilar, kabeza itu. Nah, kabeza itu kan dia sangat-sangat rawan, apalagi kalau misalkan kita tanamnya itu karena dari hasil dongkelan, hasil kita ambil dari hutan, itu sangat-sangat rewel. Karena itu dari 100 pohon mungkin yang tumbuh bisa 1 atau 2. Dua pohon. Tetapi kalau misalkan kita budidayanya dari biji, berarti itu aman. Kalau dari biji itu aman. Hanya proses untuk misalkan pemindahannya nanti, kalau misalkan pemindahan ke pot, itu yang harus berhati-hati karena ya tingkat kematian dari pohon kabesek itu memang agak-agak besar.
0: Cukup tinggi ya?
1: Cukup tinggi. Kalau pohon-pohon yang lain, seperti loa atau beringin, jenis-jenis beringin itu aman.
0: Oke, berarti yang paling rewel ya kabesak ini gitu ya, sejauh pengalaman ini. Oke, ini memang bonsai ini adalah salah satu apa ya, kalau mau dibilang tanaman yang susah-susah indah. Susah-susah indah gitu. Susah-susah dulu dipelihara, baru kemudian jadi indah gitu kan. Oke. Ya Pak Desan, kalau boleh tahu apa saja nih media yang Ketong butuhkan untuk bisa menanam bonsai ini?
1: Begitu. Oh ya. Kalau untuk media, tergantung dari jenis pohon. Kalau untuk media, tergantung dari jenis pohon bonsai yang kita miliki. Kalau jenis-jenis beringin itu diaman. Dia karena paling campur dengan pasir terus sekam. Tetapi kalau ada pohon-pohon yang lain itu misalkan kalau ada cemara, kalau cemara itu berarti kita biasanya kita pakai pasir malang. Nah, pasir malang itu pasir yang dari pegunungan berapi, makanya pasir itu yang kita pakai untuk tanaman-tanaman cemara. Terus ada tanaman-tanaman yang lain itu yang memang wajib untuk kita harus pakai pasir malang. Tapi kebanyakan kita pakai media tanam. Media tanam itu biasanya itu pokoknya tanah, campur pasir, terus ada sekam, terus dengan pupuk kandang.
0: Oke. Untuk pemeliharaan bonsai ini, ya, itu tadi kan tadi dibilang pupuk kandang. Apakah semuanya tanaman bonsai ini harus pakai pupuk kandang atau mungkin ada yang memakai pupuk kimia seperti itu?
1: Kalau untuk pupuk kandang, paling bagus itu kalau cirit kambing, itu paling bagus kalau untuk tanaman bonsai. Nah, untuk tanaman bonsai itu paling cocok itu sirip kambing. Terus pupuk kandang yang lain juga bisa. Yang namanya masih, istilahnya masih pupuk kandang itu, untuk semua jenis tanaman itu bisa. ada kalau misalkan kalau kita ada untuk perangsang agar misalnya atau untuk mungkin kita mau untuk mungkin cepat untuk kita bisa memperbesar batang atau lain sebagainya, berarti kita harus campur dengan pupuk kimia juga, tapi takarannya itu tidak terlalu banyak, kita sesuaikan ya.
0: Berarti sesuaikan dengan medianya ya. Tanamannya juga begitu.
1: Tanamannya juga, makanya pupuk yang kita pakai kita harus sesuaikan dengan banyaknya pupuk kimia yang kita mau pakai.
0: Oke, perbandingannya dengan tanah itu berapa-berapa kalau boleh tahu untuk menanam bonsai dan juga pupuknya ini?
1: Ya, kalau untuk perbandingan, kalau untuk media, biasanya kita perbandingannya itu tanahnya itu 30%, tanahnya 30%, karena kalau tanahnya kebanyakan berarti porosnya itu nanti kurang, makanya nanti pasti bonsainya itu pasti ada pembusukan akar dan sebagainya. Makanya biasanya kita harus campur dengan pasir dan segam supaya porosnya itu banyak, jadi airnya itu tidak tertampung.
0: Oke, untuk iya baik, untuk langkah awal ya, langkah ya. Awal untuk tanaman bonsai ini ya, dari awalnya itu kan tadi ada yang prosesnya bisa dari biji gitu ya, tapi bisa juga dari anakan ya, mungkin bisa diceritakan seperti apa prosesnya untuk membentuk bonsai ini.
1: Ya, kalau untuk proses pembentukan bonsai, kalau misalkan dari anakan itu biasanya lebih cepat. Biasanya lebih cepat karena kalau anakannya itu sudah kita lihat mungkin tingginya sudah di atas 30 cm, berarti itu kita sudah bisa mulai untuk untuk gerak dasarnya itu kita sudah bisa kawat untuk gerak dasar. Tetapi kalau misalkan tanamannya itu kalau kita ambil dari hutan misalnya, berarti itu kita harus semaikan dulu. Kita harus semaikan dulu di polybag ataupun mungkin di pot atau apa. Kita tunggu dulu sampai kapan dia tumbuh dan kita rasa bahwa akarnya itu sudah bisa jalan normal, baru kita bisa bentuk. Tidak secepat kalau kita semai biji.
0: Oke, berarti itu memang prosesnya lumayan butuh kesabaran ya?
1: Betul.
0: Oke, luar biasa. Baik, Ketong akan lanjutkan, Ketong punya perbincangan mengenai bonsai ini. Setelah Ketong dengar lagu dulu yang berikut ya, Bapak ya.
1: Oke, okay.

0: Suara Budaya NTT.
1: Ya, bapak-bapak, kakak nyong, kakak nona, kita masih di obrolan akamsi ya untuk kesempatan pagi hari ini, dan masih di line telepon kita sama-sama dengan Pak Detson Mela, ketua komunitas Bonsai Pah Timur. Ya, selamat pagi Pak Detson, masih di line telepon ya.
2: Masih kak nona.
1: Iya, baik, siap. Nah, ya. Untuk pandangan ya masyarakat terhadap keberadaan bonsai sebagai tanaman hias ini, apakah ya, sudah mendapatkan respon yang cukup bagus ya sejauh yang Pak Detson lihat, atau masih ya kalah dengan tanaman-tanaman hias yang lain ini?
2: Nah, baik kak nona, kalau untuk respon dari masyarakat untuk dengan kehadiran komunitas Bonsai Pah Timur, responnya sangat positif. Apalagi tujuan utama kita itu kan melestarikan tanaman-tanaman, apalagi tanaman-tanaman kita yang sudah mulai langka ya, karena mungkin karena ada penebasan hutan atau lain sebagainya. Makanya mereka sangat positif untuk merespon kehadiran komunitas, karena kita hubungan komunitas dengan pihak pemerintah juga sangat-sangat kuat. Gitu. Ada dukungan dari pihak Pemda juga, dan di dalam keanggotaan komunitas itu kak nona, itu ada pejabat-pejabat kita juga yang masuk dalam komunitas Bonsai Pah Timur. Begitu. Makanya setiap kegiatan yang kalau komunitas Bupati kalau mau melakukan kegiatan itu selalu ada dukungan dari pemerintah daerah, karena hubungan kerja kita dengan pihak Pemda itu sangat-sangat baik. Begitu. Okay. Apalagi dari masyarakat, itu responnya itu sangat-sangat positif.
1: Sejauh ini luar biasa ya. Kalau Beta tadi dengar, Sony salah dengar tadi bahwa komunitas ini sudah pernah menyelenggarakan pameran ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, itu pesertanya dari mana saja? Apakah hanya dari daratan timur atau ada dari luar NTT ini kalau boleh tahu?
2: Ya. Waktu tanggal 1 September kemarin itu, waktu kita lakukan kontes itu teman-teman sedaratan timur, dan juga ada peserta dari Alor juga hadir. Dari luar itu, waktu itu dari Alor hadir juga di Soe. Sebenarnya juga itu ada teman-teman dari Sabu juga, tapi karena waktu itu pas angin, musim angin, jadi setelah teman-teman sampai di pelabuhan, teman-teman tidak bisa jadi berangkat karena keberangkatan kapalnya itu ditunda. Makanya teman-teman dari Sabu itu tidak sempat hadir waktu itu.
1: Berarti total yang ikut kemarin itu berapa banyak nih?
2: Total kemarin itu tanaman bonsai yang kemarin tampil di sini itu dia di 300 lebih pohon, hampir 400 pohon.
1: 300 lebih pohon gitu ya. Itu apakah semuanya dari komunitas yang sama, atau mungkin ada yang secara perorangan nih ikut?
2: Ada yang dari komunitas, ada juga yang perorangan. Ada juga yang di luar komunitas. Itu ada individu juga, ada banyak yang ikut.
1: Ini kok diselenggarakan di Soe ya? Di tempat komunitas?
2: Kita lakukan di lapangan Pemda.
1: Oh,
2: kita
1: di lapangan?
2: Lakukan di lapangan Pemda. Jadi, karena kita di saat mau lakukan kegiatan, kita audiens dengan Bapak Bupati, Bapak Sekda, semua pejabat. Jadi kita dikasih lokasinya itu di lapangan Pemda.
1: Berarti dukungan dari Pemda Soe ya, TTS ini sangat luar biasa ya. Oke, dan sejauh ini memang hasil ya, atau apa namanya, ada output lah begitu ya yang diberikan oleh komunitas Bonsai Pah Timur ini. Oke. Nah, antusiasme pengunjung waktu itu, waktu tahun lalu, boleh diceritakan ini seperti apa? Mungkin ada yang tertarik setelah melihat-lihat begitu ya pameran ini, ada yang tertarik ke depannya untuk bisa menjadi seorang ini ya, pecinta bonsai.
2: Ya, kalau antusias dari pengunjung kakak itu sangat-sangat luar biasa, karena kebetulan kegiatan kontes kita itu dia bersamaan dengan pameran pembangunan ulang tahun Kota Soe.
1: Oke.
2: Begitu. Jadi karena ulang tahun Bupati itu tanggal 1 September juga, ulang tahun Kota Soe juga tanggal 1 September, makanya dipadukan dalam satu kegiatan. Makanya pameran pembangunan sekalian jalan dengan kontes bonsai. Makanya untuk antusiasme dari pengunjung itu sangat-sangat besar.
1: Oke, luar biasa gitu ya. Oke, adakah kesulitan gitu ya, atau tantangan yang dihadapi ya komunitas bonsai ini dalam upaya, kan tadi itu ada ya jenis-jenis pohon atau jenis-jenis tanaman gitu kan yang katanya sudah hampir punah, yang kemudian diambil sama komunitas bonsai Pas Timur dibikin jadi tanaman hias. Ini kira-kira tantangan kesulitannya itu apa?
2: Kalau untuk kesulitan sudah pasti sulit, karena kalau misalkan kita budidayanya itu kita ambil dari hutan, memang cukup-cukup sulit. Makanya biasanya kalau tanaman-tanaman yang kalau kita ambil dari hutan itu memang biasanya itu pasti perawatannya ekstra, mulai dari kita tanam awal, karena bahannya itu kita ambilkan dia sudah pohon, tapi karena kita langsung dipangkas, jadi itu kita pangkas akar, pangkas batang dan juga ranting. Makanya biasanya itu agak ekstra untuk perhatiannya kalau untuk tanaman-tanaman itu. Tapi kalau tanaman-tanaman yang istilahnya mudah tumbuh itu aman. Tapi kalau contoh yang tadi saya sebutkan, memang kita ada tanaman kita kalau untuk istilahnya kalau di TTS itu kan santigi gunung, tapi karena itu pohon yang dilindungi, makanya kita dari komunitas kita tidak bisa mengambil itu karena kita sangat menghargai, karena itu agar alam. Jadi kita, apalagi kalau kita lihat kalau misalkan ada pengrusakan itu di area-area cagar alam Fatum Nasi itu, kita juga prihatin, tapi karena dilindungi, jadi kita walaupun kita pegiat bonsai tetap kita tidak bisa berbuat apa-apa karena dia cagar alam.
1: Iya, cagar alam.
2: Cagar alam kan dia tidak boleh ada campur tangan manusia. Makanya ya kita hanya bisa lihat dan hanya bisa prihatin.
1: Benar. Ini juga kemarin sempat berbincang begitu ya dengan teman-teman mahasiswa pecinta lingkungan yang bilang kalau sebenarnya cagar alam itu sebenarnya boleh ada kegiatan-kegiatan di sana gitu kan ya. Oke. Baik, nah untuk anggota komunitas bonsai Pahtimor ini ya, kalau ada yang kepengen bergabung begitu, kira-kira syaratnya ini apa saja ini kalau boleh tahu?
2: Kalau untuk persyaratan untuk bisa masuk dalam anggota komunitas bonsai Pahtimor, sebenarnya dia tidak punya syarat apa-apa. Dia istilahnya dia yang penting kita satu hobi dan bisa mau untuk bisa berkarya di bidang bonsai. Kami welcome. Kami itu selalu terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung. Tidak ada satu persyaratan yang bisa ini yang mengikat begitu, tidak ada.
1: Oh, tidak ada yang mengikat. Oke. Apakah harus punya bonsai dulu atau boleh bergabung setelah itu timba ilmu lah, kemudian timba ilmu ya dari semua yang ada di komunitas bonsai ini, baru kemudian miliki bonsai sendiri atau bagaimana ini?
2: Ya, kalau misalkan dia orangnya sudah istilahnya sudah hobi bonsai, itu lebih bagus. Tetapi untuk teman-teman yang belum punya bonsai pun kita terima, karena biasanya kita di komunitas itu kita ada pertemuan rutin, antara pengurus dengan semua anggota-anggota komunitas. Dan bagi teman-teman yang misalnya masih baru, yang belum punya tanaman bonsai, kita dari semua anggota bonsai itu kita kita bisa fasilitasi, kita kasih tanaman-tanaman bonsai yang ada di kita, kita bisa bantu. Satu orang mungkin ada 1-2 jenis, kita bantu untuk supaya istilahnya memotivasi dia untuk dia bisa hobi juga, dan juga supaya ya dia bisa merasa bahwa dia memiliki komunitas Bupati.
1: Nah, untuk anggota komunitas ini begitu ya, beserta pengurusnya ini, apakah ada begitu ya semacam pelatihan dari instansi-instansi terkait ya, bagaimana ya dari hobi itu bisa jadi peluang bisnis ke depannya ini, karena bonsai ini kan tanaman hias gitu ya, pastinya banyak yang suka dan ini peluangnya ke depan bisa menjadi sebuah lahan bisnis juga ini.
2: Kalau untuk sementara, kalau memang kita sudah komunikasikan dengan dinas-dinas terkait, dalam hal ini ada lingkungan hidup, terus ada juga pariwisata juga, tapi untuk sementara ini kita belum ada kesepakatan itu. Makanya mungkin ke depan ini mungkin rencana kita dalam tahun ini kita akan rencana untuk bertemu lagi dengan dinas-dinas terkait supaya istilahnya bisa ada pelatihan-pelatihan gitu. Tetapi kalau untuk pelatihan menyangkut khusus bonsai itu kita biasanya itu kita mendatangkan senior-senior yang dari luar. Itu kita datangkan dari luar. Contoh kayak kemarin kita kontes itu jurinya itu juri nasional dari pusat. Dan di saat kegiatan itu kita langsung membuka ruang untuk adanya workshop, ada pelatihan di situ. Kita bisa tahu menyangkut dengan bagaimana teknik untuk kita bisa merawat sebuah bonsai, mulai dari perantingan, untuk bisa penataan akar dan sebagainya, itu langsung oleh juri nasional. Begitu.
1: Berarti sekali jalan ya?
2: Ya, sekali jalan.
1: Iya, oke. Nah, kalau Pak Debson sendiri melihat ya potensi tanaman bonsai ke depan, ini akan seperti apa ini potensinya ini?
2: Kalau potensi untuk bonsai kita, untuk yang saya lihat ini untuk sederatan timur kita ya, terus dengan teman-teman anggota, kalau untuk potensi bonsai ini, menyangkut dengan ekonomi juga cukup tinggi ya. Untuk apalagi untuk peningkatan nilai ekonomis juga sangat tinggi, dan juga untuk kepemilikan bonsai-bonsai dari semua anggota komunitas ini sudah istilahnya ya sudah di atas standar lah istilahnya, karena kita juga sudah melakukan kontes lokal juga di Kupang kemarin bulan Desember. Itu juga itu malah hasil-hasil dari bonsai kita itu juga sudah tidak kalah dengan di luar daerah. Malah rencana kita ke depan, rencana kami ke depan itu NTT ini harus bisa mengadakan yang namanya event nasional. Bisa kita rencana untuk ke depan ini kita bisa melakukan kontes nasional itu bisa di entah di Kupang ataupun di Soe ataupun di tempat lain di Flores ataupun di tempat-tempat intinya di daratan NTT, kita rencana untuk bisa ada kontes nasional di daratan NTT.
1: Oke, berarti itu mesti ada kolaborasi gitu. Betul. Ya. Oke, sudahkah dibangun gitu ya? Apa namanya komunikasi dengan pihak-pihak tertentu? Mungkin dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif gitu atau dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu?
2: Makanya itu yang kita lagi rencana sekarang itu supaya nanti dalam ini kita rencana untuk kita coba bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait, apalagi dinas-dinas teknis itu. Karena kalau untuk komunikasi antara kita pegiat bonsai untuk sederatan NTT ini sudah. Kita sudah mulai bangun dan itu sudah mulai jalan. Dan memang kita punya rencana sama-sama itu ke depan itu. Kita harus bisa majukan bonsai di NTT. Itu tujuan utama kita semua. Pegiat bonsai di daratan NTT, kita maunya ke depan itu kita bisa lebih maju lagi dari sekarang.
1: Oke. Nah, ini kan bonsai ini sebagai tanaman hias punya prospek bisnis yang sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu untuk rentang harganya sendiri gitu ya, tanaman bonsai ini dihargai berapa kalau boleh tahu?
2: Kalau untuk tanaman bonsai untuk istilahnya untuk nilai ekonomisnya itu sejauh ini yang kami jalan itu, kalau untuk ini dari yang paling kecil itu dari contoh kalau misalkan bonsai mini yang biasanya disimpan di atas meja itu di harganya itu dimulai dari kisaran dari 250 ke atas. kan untuk kalau jenis-jenis yang istilahnya small atau mungkin medium, large itu memang sesuai dengan ukuran pohon. Kalau untuk harga itu sesuai dengan ukuran pohon dan tingkat kerumitan sampai dia bisa menjadi sebuah bonsai. Makanya kalau harganya itu berarti dia sudah mulai dari 1 jutaan ke atas.
1: Oke, okay, baik. Ya. Yang paling mahal dan paling rumit itu yang mana ini?
2: Kalau untuk yang paling mahal itu, kalau untuk teman-teman, untuk kita di Teraton NTT, dia di belasan juta, satu pohon.
1: Satu pohon, ya. Ini yang jenis mana ini? Yang jenis apa ini? Atau semua jenis sama di?
2: Semua, kalau untuk jenis itu ada. Biasanya kalau ada harga itu ada kimeng, itu ya teringin Thailand itu ada kimeng, terus ada pohon-pohon dari luar juga yang teman-teman budidaya di sini juga ada contoh kalau bonsai serut, nah itu memang pohon-pohon yang walaupun dari luar, tetapi karena sudah di sudah ada budidayanya oleh teman-teman, malah ada teman-teman yang sudah katanya meraup keuntungan juga dari jenis tanaman itu. Nah, itu memang pohon-pohon yang istilahnya nilai ekonomisnya itu sangat tinggi.
1: Sangat tinggi, ya. Ya. Nah, kalau misalnya begitu ya, kalaupun sendiri ada pameran gitu ya, ada masyarakat yang ingin berkunjung untuk melihat-lihat bonsai ini, kira-kira di mana tempatnya?
2: Oh ya, ya kalau untuk kita di daratan, istilahnya kalau di Soe. Semua masyarakat itu istilahnya kan karena kita sudah istilahnya karena dikenal sudah dikenal bahwa orang-orang ini yang punya tanaman bonsai makanya biasanya kalau untuk pengunjung itu biasanya mereka akan tanya teman-teman yang pemilik bonsai ini rumahnya di mana biasanya itu mereka langsung langsung berkunjung ke rumah masing-masing begitu.
1: Oh begitu, bukan ya. Kalau untuk ke komunitas bonsai Pastimor ini basisnya di mana ini kalau boleh tahu?
2: Ya. Oh ya, kalau untuk sekretariat kita itu masih itu sekretariatnya itu di rumah saya itu di ya itu di FAU itu tempatnya di FAU dari kalau kota ke rumah itu sekitar di 2 km begitu. Tetapi teman-teman kita anggota-anggota bonsai kebanyakan itu di semuanya di dalam kota. Makanya untuk berkunjung ke teman-teman itu tidak sulit karena semuanya di pinggir jalan umum.
1: Oke. Okay. Tapi kalau ke ke basis komunitasnya misalnya ke Pak Debson ini juga ada ya tersedia bonsai-bonsai yang bisa dimiliki ya dibeli oleh masyarakat ya.
2: Bisa.
1: Oke. Okay.
2: Semua tersedia. Kita semua kita itu pasti ada.
1: Baik. Ya, kita sudah di penghujung kebersamaan ini yang terakhir nih. Harapannya Pak Debson ke depan ya terkait perkembangan bonsai di Soe kemudian di NTT secara umum kira-kira seperti apa sebagai tanaman hias dan juga prospek bisnis ke depan ini bagaimana?
2: Untuk harapan saya yang pertama itu sudah pasti harapan kita itu pasti ke Pemda. Sudah pasti karena komunitas kita itu akan lebih berkembang kalau ada dukungan dari pemerintah daerah begitu. Dalam hal ini dinas-dinas terkait yang bisa mendukung kita contoh misalkan di lingkungan hidup terus ada di pariwisata karena apalagi kalau kita di kota Soe ini kan semua masyarakat itu mengenal yang namanya bonsai alam itu makanya harapan kami ke pemerintah daerah itu ke depan meningkatkan ekonomi dari masyarakat ataupun bisa meningkatkan istilahnya pariwisata di TTS ya berarti harus ada kolaborasi antara komunitas dan juga dari pemerintah daerah itu mungkin harapan kami karena memang sampai saat ini kita belum istilahnya ada satu komitmen yang ini yang pasti ini makanya rencana kita tahun ini kita akan bangun komunikasi dengan daerah dalam hal ini
1: Oke, baik. Kalau begitu sukses untuk komunitas Bonsai Pah Timur, Bon ya, Pati ya. Oke, mungkin sekali lagi nih, kalau ada seruan-seruan tertentu untuk para pecinta bonsai yang mungkin belum bergabung bersama di suatu wadah komunitas, kan di komunitas ini bagus juga ya, bisa saling bertukar pengalaman, bertukar cerita. Mungkin ada seruan-seruan tertentu bisa bergabung atau bagaimana?
2: Harapan kami kepada teman-teman semua yang mau untuk bergabung dengan kami di komunitas Kopati ataupun komunitas-komunitas bonsai lain yang mungkin ada di Kupang atau ada di Kepa, ada di Atang Gua atau Melaka ataupun di seluruh NTT, pintu kami selalu terbuka. Pintu kami selalu terbuka untuk teman-teman yang mau bergabung bersama dengan kami untuk kita bisa sama-sama bisa meningkatkan hobi kita menyangkut dengan bonsai. Kami selalu terbuka untuk semua teman-teman. Dan harapan kami bahwa komunitas-komunitas bonsai yang ada di NTT ini bisa berkembang lebih maju lagi dari sekarang. Untuk itu diharapkan dari dukungan juga dari semua teman-teman yang mau bergabung dengan kami.
1: Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesempatannya berbagi bersama kami di Perempat RRI Kupang. Titip salam buat semua-semua yang ada di komunitas ya, Bon Pati ya, Bonsai Pah Timur. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyung, Kakak Dona, demikian kita punya perbincangan dengan Ketua Komunitas Bonsai Pah Timur, ya Pak Debson Mela, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Luar biasa ya, di tengah-tengah kesibukannya beliau tadi katanya lagi, maaf ya agak telat sedikit karena ada membawakan acara di Car Free Day. Salam satu hobi. Yang punya hobi tanaman bonsai wajib nih ya untuk bisa bergabung di komunitas. Nah, salah satu keuntungan bisa bergabung di komunitas itu kan bisa berbagi pengalaman gitu kan ya. Mendengarkan pengalaman dari senior-senior atau mungkin ada yang mau menimba ilmu gitu kan. Oke, sukses saja ya buat pecinta bonsai. Terus terang di rumah itu bonsai yang ada apa namanya, santigi ya, santigi gitu. Santigi ini agak lumayan repot dulu waktu pertama kali, tapi setelah dia jadi kok jadinya keren. Di pot yang sekecil itu ya terbatas, tapi dia jadinya bentuknya melingkar kayak gimana ya, kayak tangga lah seperti itu. Cantik sekali, itu dibikin oleh beta punya adik gitu ya, ipar, yang memang salah satu pecinta tanaman bonsai juga, khususnya santigi. Oke, baiklah Bapak-bapak, Kakak Nyung, Kakak Nona, don't go anywhere. Yang pasti setelah ini kita masih akan lanjutkan ya kebersamaan
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan literasi digital menjadi kunci penting agar pemanfaatan sistem pemerintahan berjalan optimal. Ini langkah strategis harus melibatkan berbagai elemen masyarakat dan di tingkat akar rumput secara berkelanjutan. Instansi pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan khusus supaya masyarakat mampu mengoperasikan teknologi digital secara mandiri. Program pendampingan yang intensif akan mengurangi hambatan penggunaan layanan publik berbasis digital.

Pindah ke informasi berikut, Pantai Halmin menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Ini pantai menawarkan pemandangan laut biru jernih dengan hamparan pasir putih yang masih terlihat alami. Suasana Pantai Halmin masih tergolong sepi dan sehingga cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati ketenangan saat berlibur. Pantai Halmin memiliki potensi wisata alam yang besar dan menjadi salah satu destinasi menarik di Kabupaten Alor, NTT. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini.

Investasi yang baik itu bukan hanya soal makan enak setiap hari, tetapi juga investasi masa depan yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita kelak. Apa yang dimakan hari ini akan berpengaruh pada kesehatan kita. Tapi banyak yang sering menyepelekan pentingnya makan sehat. Ada yang lebih memilih makanan cepat saji, padahal tubuh membutuhkan lebih dari sekedar rasa kenyang. Kita perlu asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang cukup agar tubuh bisa berfungsi dengan optimal. Investasi gizi bisa dimulai dengan makan sayur dan buah, protein yang berkualitas seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, dan jangan lupa untuk menjaga keseimbangan antara karbohidrat dan lemak sehat. Kesehatan itu memang mahal, tetapi dengan pola makan yang sehat, kita bisa mencegah berbagai penyakit. Makan sehat itu investasi jangka panjang yang sangat berharga. Ingat, tubuh yang sehat dimulai dari makanan yang beragam, bergizi, dan seimbang. Investasikan gizi yang baik sekarang agar masa depanmu lebih sehat dan bahagia.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, informasi kuliner kali ini Kakak akan mengenal salah satu makanan tradisional khas Dompu, Nusa Tenggara Barat, yaitu koca. Bukan kocak ya, koca. Koca nih dia salah satu jajanan tradisional

masyarakat Dompu dan punya cita rasa yang khas, yaitu perpaduan rasa manis dan gurih. Karena dia dibuat dari bahan sederhana yang biasanya punya isian gula merah. Ya, setelah matang biasanya kocak ini dia disajikan dengan parutan kelapa yang bikin diperasa tuh semakin nikmat. Ya, untuk masyarakat Dompu ini makanan tradisional kayak kocak begini ini bukan sekedar makanan untuk kas kenyang perut ya. Kocak ini juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner dan budaya daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di zaman sekarang berbagai makanan modern juga semakin mudah ditemukan ya, bapak-bapak, saudara. Makanya makanan tradisional sama kayak kocak begini ini harus terus diperkenalkan terutama kepada generasi muda ya, dengan mengenal dan menikmati makanan tradisional. Kotong turut bantu jaga keberadaan warisan budaya

Nusa Tenggara Timur, kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi, hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, bapak mama bahas saudara, kakak nyong dan kakak nona, tahu kosong deh, moke. Nah, kalau yang satu ini nih lain lah, mote. mote itu singkatan dari Mobile Telkomsel ya, gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Di mana mote ini bapak mama bapak saudara bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota sampai modem orbit. Nah, buat bapak mama bapak saudara di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung saja datang di Mote di depan Grapari Telkomsel Jalan Weji Lala Mentik. Sekali lagi, Mote Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi teman-teman. Nah, ada kabar seru juga buat bapak mama bapak saudara di area Sumba untuk nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket super seru mulai dari 16GB harga mulai Rp55.000. Internetan makin seru, aktivitas juga makin lancar dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Buat bapak mama saudara, kakak nyong kakak nona yang mau juga dapat paket ini bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau di bintang 363 pagar. Atau yang paling gampang sah, langsung saya datang di outletnya Telkomsel terdekat. Ada juga paket internet dengan kuota mulai 8GB, harga mulai Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari. Dan bukan cuma itu, bapak mama saudara juga bisa dapat bonus telepon 30 menit ke semua operator ya. Jadi jangan sampai kelewatan paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya. Terus buat bapak mama bapak saudara, kakak nyong kakak nona, to'o ti'ite odong di Kupang, di Rotendao juga. Dan sekarang ada kabar baik untuk ti'ito'o te'odong di Rotendao. Kini sinyal Telkomsel tuh hadir semakin dekat dengan masyarakat di Oil Tuah, Kecamatan Taibanu, Kabupaten Kupang, Oen Lasi, Kecamatan Kupang Tengah, Ova Langga di Rotendao, Serubeba Rotendao, dan Ngodi Meda Rotendao ya. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah ini juga tentu untuk mendukung kebutuhan komunikasi bapak mama bapak saudara, mulai dari komunikasi dengan keluarga, belajar sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Jadi mari ayo manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT. Dan jangan lupa kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung saja datang di Mote Mobile Telkom di depan Grapari Telkomsel Jalan Weje Lala Mentik. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: paket, paket.
1: Yuhu, akhirnya paket datang juga. Lipstick, parfum, skincare, masih apa lagi ya?
2: Katanya lagi berhemat, ekonomi lagi berat. Lah, paket skincare datang lagi. Apa ini namanya lipstick effect? Pernahkah dengar lipstick effect? Istilah ini menggambarkan fenomena ketika kondisi ekonomi sedang sulit, tetapi masyarakat tetap membeli barang-barang kecil yang memberikan rasa senang seperti lipstick, parfum, atau produk perawatan diri. Dibanding membeli barang mewah yang harganya tinggi, orang cenderung memilih produk yang lebih terjangkau sebagai bentuk penghargaan bagi diri sendiri atau self-reward. Fenomena ini pertama kali dikenal pada awal tahun 2000-an dan hingga kini masih sering terlihat saat terjadi perlambatan ekonomi. Meski demikian, penting untuk kita tetap bijak dalam berbelanja. Memanjakan diri sesekali memang tidak salah, asalkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Ingat, kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya barang yang dimiliki, melainkan bagaimana kita mengelola keuangan secara sehat dan tetap menikmati hidup dengan penuh rasa syukur.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

0: Laisa terus. Sebaiknya jadi yang sapa.
1: Apa Laisa sayang eh? Besok ada dapat janji yang sapa-sapa. Tenang Sa, beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
0: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita juga sudah ada perhatian nih.
1: Oh ini, lihat ini. Dari tadi nih beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
0: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

0: Apa jadinya kalau perayaan Paskah menjadi kombinasi antara tradisi agama dan budaya? Inilah yang terjadi di Kote, Kelurahan Noemuti, Kecamatan.
1: Bapak, Mama, dan Saudara semua, masyarakat suku Timur menyebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut Umek Bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Transformasi digital di sektor perpustakaan terus dilakukan untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan pojok baca yang memanfaatkan teknologi digital. Kehadiran pojok baca dinilai mampu mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan bacaan sekaligus menciptakan suasana membaca yang lebih menarik dan mudah dijangkau. Kepala Bidang Layanan Otomasi dan Kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belu, Frans Ferdinand Bere Mayor Esos mengatakan, transformasi digital menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan perpustakaan di tengah perubahan kebiasaan masyarakat yang semakin dekat dengan teknologi. Pindah ke informasi berikut, Desa Dua Rato di Belu terus menjaga warisan budaya hidup. Tradisi tenun, nyanyian, pangan lokal diwariskan lintas generasi hingga kini. Daya Desa Maria Melani Soi menegaskan Dua Rato Gie Begina atau warisan ruang hidup Desa Dua Rato merupakan warisan hidup. Tradisi tersebut tetap dijalankan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari hingga sekarang. Sedangkan sebagai daya warga, Elizabeth Soilaku ju ajak anak muda kenal budaya melalui pembelajaran. Dia ju bilang sekolah tenun jadi ruang belajar tenun, ukiran, pangan lokal bersama. Ini kegiatan berlangsung mingguan dan melibatkan anak-anak serta masyarakat Dua Rato.
3: Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Meta Feli, sampai jumpa.

0: Metro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Selamat siang untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang kali ini ya. Kotong kembali lagi di obrolan UMKM ya dengan narasumber Kotong yang selalu Kotong hadirkan tentang berbagai usaha ya yang ada di seputaran Kota Kupang. Dan untuk edisi kali ini Kotong sudah kehadiran dengan narasumber kita, tentunya ada Kak Sasa Hiskia. Halo, selamat siang.
2: Siang Kak Rogan.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Iya. Iya, baik. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kali ini Kotong akan beromong ya tentang salah satu UMKM yang untuk ya Bapak Saudara dong semua para pengguna sosmed. Pasti ini sonde asing atau bahkan Bapak Saudara dorang yang sudah pernah ke sana. Ini pasti mau bilang Kotong ketagihan, pasti ya, karena pi 1-2 kali sonde mungkin Kotong harus pi terus-terus ya. Dan UMKM Kotong kali ini adalah Saltisas.
2: Ya,
1: iya. Ini seperti apa sih Saltisas? Ini kayaknya sesuatu yang baru yang Kotong biasakan tahu, nama UMKM itu kan nama-nama yang Kotong sering ingat, sering tahu. Tapi ini kali kayak agak beda, Saltisas. Kira-kira Saltisas nih apa kok? Tapi sebelum untuk Kakak Sasa ya untuk menjawab Kotong pertanyaan, Kotong sapa dulu untuk pendengar yang ada di rumah yang untuk siang hari ini sementara dengar Kotong, yang ingin bergabung ya, ingin bertanya langsung kepada ownernya karena siang hari ini sudah ya datang langsung di studio ya. Yang ingin bertanya seperti apa sih usaha ini atau ke mana bisa sampai usaha ini berjalan seperti apa, idenya ini seperti apa? Untuk itu yang ingin bertanya bisa bergabung dengan Kotong di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Baik, ini Kotong langsung saja untuk Kak Sasa. Kak Sasa, ini di penama nih agak lain dari yang lain nih. Ya, mungkin sebelum Kakak Sasa menceritakan tentang ini nama nih kira-kira ambil dari mana, mungkin Kakak bisa cerita kok, kasih Kotong yang sementara mendengarkan apa itu Saltisas ya, dan konsep usaha yang ada ini seperti apa Kakak?
2: Jadi Saltisas

0: mungkin Sasa Bakeri atau apa gitu. Ini salty sas.
1: Jadi salty itu kan asin gitu kan. Mm-hmm. Jadi salt bread itu kan dia cenderung ke lebih ke salty bread gitu. Mm-hmm. Roti yang asin. Jadi yeah, digabungin sama shas,
0: iya,
1: sasa gitu, jadi jadinya salty shas gitu.
0: Oh begitu. Kalau tuh konsep ini datang dari mana, atau karena mungkin pernah coba kok di mana begitu, jadi pikir di Kota Kupang kayaknya belum ada nih, kayaknya kita bikin kok.
1: Jadi waktu kemarin kan tahun lalu sempat internship di US, terus kan itu udah mulai viral tuh kan salt breadnya. Tapi kan belum ada kesempatan untuk buat, jadi berpikir oh ini bisa jadi ide bisnis nih. Terus udah mulai searching di Kupang nih sebenarnya udah ada belum sih salt bread itu. Dan ternyata memang sudah ada beberapa yang buat, tapi mungkin belum terlalu familiar untuk orang Kupang.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi saya mikirnya kayak oh ini bisa jadi ide bisnis gitu, bring something new to Kupang.
0: Oh
1: gitu.
0: Begitu, jadi sesuatu yang baru.
1: Iya
0: ya.
1: Benar.
0: Iya baik. Sebelum bisnis ini, apakah ada usaha-usaha lain sehingga Kak Sasa sendiri berani untuk oh usaha ini dulu? Kayaknya Beta kan sudah pernah usaha ini. Apakah sebelum usaha ini sudah pernah ada usaha lain di bidang kuliner, makanan?
1: Kalau usaha sih belum, bisnis belum. Ini semuanya nih baru untuk
0: perdana.
1: Saya. Iya, perdana. Tapi karena familiar dengan dunia bisnis, mama papa juga dari bisnis.
0: Oh gitu, ya. Bapak mama bisnis juga.
1: Benar.
0: Oh.
1: Jadi termotivasi lah untuk memulai bisnis sendiri.
0: Oh gitu. Tetapi awal mula untuk memulai bisnis, ini kalau boleh tahu, apakah ini dibuat karena faktor memang di luar ya, sempat di US, ini pernah ikut sekolah masako atau mungkin karena sering jajan ya, sering mencoba-mencoba, hasil akhir, oh, kayaknya kita bisa buat ini.
1: Jadi memang dari dulu tuh udah suka bakery, udah suka masak, khususnya di dunia pastry. Jadi sempat ngambil sekolah juga, sekolah khusus culinary di Bali. Jadi itu sih motivasinya dari dulu emang udah familiar dengan dunia culinary ya, dunia makanan. Gitu, jadi lebih ke situ aja sih.
0: Oh gitu, ya. Jadi memang ini bukan dadakan.
1: Enggak.
0: Tetapi memang sudah ada dari dulu bener. Ya, bawaan bahwa oh bisa masak ya, suka dengan kuliner-kuliner ini khususnya untuk bakery ya. Waduh, ini luar biasa nih ya. Jadi untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua ya, yang ingin bergabung bisa bergabung ya bersama Kotong, yang ingin tanya tentang seperti apa usaha ini. Untuk itu Beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di 0811382010043. Baik, Kak Sasa, kalau boleh tahu usaha ini sendiri mulainya dari kapan?
1: Usahanya tuh mulai sekitar udah 2 bulan lalu ya, Juli Juli tanggal 12.
0: Iya.
1: Itu udah mulai kita udah mulai R&D, tapi itu belum ke public marketing juga belum sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi kita udah mulai bisnis udah 2 bulan sih. Udah salt bread-nya udah jalan 2 bulan.
0: Iya. Selama 2 bulan ini seperti apa perjalanannya, apakah sudah dibayangkan bahwa oh ternyata usaha tidak segampang ya yang Kotong pikir, bahwa Kotong buka ya langsung laris manis begitu.
1: Jadi tapi puji Tuhannya antusias teman-teman di Kupang keren-keren ya. Maksudnya mereka antusiasnya positif banget. Sampai sekarang juga konsisten, banyak banget yang repeat order. Ternyata juga ternyata salty shas cocok di lidah orang Kupang. Gitu, jadi antusiasnya luar biasa sih.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Kami terima feedbacknya positif.
0: Berarti ini yang Kak Sasa mungkin bayangkan, oh ternyata orang Kupang ini Kotong buat begini bisa diterima.
1: Benar.
0: Ini sudah kebayang atau memang belum kebayang, tiba-tiba banyak antusias dari para pembeli dan Kak Sasa berpikir, woi ternyata memang bisa juga ini usaha.
1: Sebenarnya sudah ada ekspektasi sih orang Kupang bakal suka gitu, karena kan kita juga kasih varian-variannya juga sesuaikan dengan mostly dengan selera masyarakat di Kupang ya. Jadi sebenarnya kaget dengan antusiasnya sebenarnya karena mereka excited banget gitu. Jadi happy sih.
0: Happy ya. Pernah terbayang tidak bahwa mulut atau lidah Kotong orang Kupang ini kan biasanya identik dengan bagaimana makanan yang asin.

0: Anies ya. Tetapi ketika dihadirkan dengan sesuatu yang berbeda ini, bahwa berpikir kasasa mungkin berpikir bahwa aduh ini kayaknya harus perlahan-lahan ya untuk beradaptasi.
1: Sempat berpikir seperti itu, tapi karena di sini kan kami buatnya salt bread ya, sesuatu yang savory, yang asin, yang gurih. Jadi itu pasti masuk banget ke lidah orang Kupang dan pasti lebih acceptable lah di selera orang Kupang.
0: Baik, kalau belum tahu ini Selbert ini sendiri, ini dibuat sendiri atau ada tenaga-tenaga ahli yang dipakai atau mungkin mama turun langsung untuk membantu dan Kotong tinggal mempromosikan begitu?
1: Untuk sekarang dari awal sampai sekarang masih saya sendiri sih yang buat gitu. Untuk tenaga bantuan yang lain juga jujur belum ada, belum hire pekerja yang lain. Jadi dari awal sampai sekarang juga masih saya dan masih dibantu dengan member keluarga aja.
0: Oh, member keluarga. Yeah. Kalau untuk itu member keluarga nanti urusan ini nanti belakang ya. Iya, kalau boleh tahu Kak Sasha, untuk salty sauce ini, menu apa saja yang dihadirkan dari salty sauce ini? Apakah hanya seputaran bakery saja kah? Atau ada menu-menu lain yang dihadirkan di salty sauce ini?
1: Untuk sekarang masih fokusnya ke salt bread aja sih, tapi soon bakal ada kita dropping new menu sih.
0: Gitu.
1: Jadi salt bread kita ada 5 varian untuk sekarang. Itu ada ube, ada original, ada choco mochi, ada garlic cream cheese, sama smoked nori.
0: Smoked nori. Baik, dari kelima ini yang paling banyak diminati.
1: Yang paling banyak itu surprisingly di garlic cream cheese sama di choco mochi.
0: Oh gitu. Apa yang ditawarkan dari kedua ini sehingga menjadi makanan yang paling dicari? Apakah ini something seperti sesuatu yang beda dari yang lainnya? Mungkin Kak Sasa pernah mencoba yang lain-lain, tetapi kali ini Kak Sasa menghadirkan yang lain dari yang lain sehingga orang coba, wih ini beda betul, sama kayak di sebelah nih.
1: Jadi kalau choco mochi sendiri tuh kita salt bread, dalamnya itu ada isian filling choco coklat gitu. Terus dalamnya ada mochi. Nah, itu mungkin yang buat beda dari varian yang lain ya. Itu juga mungkin belum banyak ditemuin di Kupang yang jual roti dalamnya tuh ada mochi. Jadi salt bread sendiri kan dalamnya itu specifically dia ada rasa crunchy-nya dari di luar dan lembut di dalam kan. Ditambah ada chewy-nya dari mochi, itu mungkin yang buat orang tuh excited gitu mau coba, kayak apa roti dalamnya tuh ada mochi.
0: Iya, jadi orang penasaran ya. Iya, seperti apa sih rasanya ya. Ide-ide seperti ini datang dari mana? Searching kah? Atau karena sekolah tadi sehingga membuat sesuatu yang baru?
1: Lebih ke searching sih. Sama tekniknya kan kita dapat dari experience kita kerja, dari sekolah juga. Jadi lebih ke ya combine antara searching dan juga experience.
0: Ya, ini kan makanan yang dibuat bukan yang orang bilang oh semua pasti sama, tetapi ada varian-varian yang ini mau dibilang racikan sendiri. Nah, ini pernah tidak Kakak coba dan rasa sendiri, wih memang ini agak beda.
1: Iya, jadi sebenarnya yang lucunya itu di choco mochi ini awalnya cuman mau buat coklat, isiannya coklat gitu. Tapi kayaknya lucu juga ya ada tekstur mochi di dalamnya. Jadi sebenarnya itu unplanned sih. Menunya itu unplanned sebenarnya. Gak direncanakan yang choco mochi.
0: Oh begitu. Jadi ini ide sendiri tiba-tiba dan langsung buat ini.
1: Benar.
0: Jadi dari sekian varian banyak yang dibuat nih, siapa orang pertama yang Kak Sasa untuk suruh coba dan mungkin komentarnya, ini kurang enak, ini enak, ini enak.
1: Keluarga.
0: Bapak, mama, adik, kakak?
1: Bener, semuanya disuruh cobain.
0: Komentarnya seperti apa? Apakah semua pukul rata bahwa oh enak semua, jadi sana ada komentar bilang ini kayaknya kurang ini, oh ini kayaknya harus tambah ini, begitu.
1: Ada masukan-masukan feedback, karena kan dari orang terdekat biasanya lebih jujur ya.
0: Oh gitu. Jujurnya jujur betul sondeo.
1: Gitu. Jadi lebih improvisasi rasa dan teksturnya itu dibantu sama orang-orang terdekat.
0: Iya. Baik, dari sekian banyak orang yang sudah datang untuk membeli, ada tidak requestan-requestan yang mungkin selama ini Kakak berjualan dari 5 varian ya. Mm-hmm. Tetapi mereka ingin salah satunya ini dicampur ini, dicampur ini. Ada tidak seperti itu, Kakak?
1: Baru kemarin dapat orderan itu. Jadi dia emang udah sering order. Terus tuh dia ternyata sukanya tuh sama cream cheese-nya doang. Mm-hmm. Jadi dia gak mau pakai garlic di atasnya. Yeah, Jadi dia mau itu full cream cheese. Mm-hmm. Jadi kayak ternyata dia sesuka itu sama cream cheese-nya ya.
0: Baik, waduh, ini memang ternyata banyak requestan yang ini sudah terpikirkan ya, Kak Sasa. Nah, benar. Untuk bisa tangani hal-hal seperti ini, apakah ini ditangkapi dengan bahwa okenya kita harus ikut pelanggan, atau mungkin ada bahasa bahwa kok kita sejual begini, lu tambah lagi dengan lu punya yang aneh-aneh, nah kita sudah mungkin buat lah.
1: Semuanya balik ke kepuasan pelanggan ya. Kita kan semuanya fokus ke quality sama satisfied dari customer ya. Yeah. Jadi sometimes yang memang kita bisa lakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan, why not, tanpa merubah rasa dari salt bread itu sendiri ya. Dari tanpa mengubah keunikan dari rasa salt bread itu sendiri, kami pasti berusaha sih untuk mengikuti request dari customer.
0: Oh gitu.
1: Benar.
0: Baik, sejauh ini Kak Sasa sudah menjalankan usaha selama 2 bulan lebih ya. Mm-hmm. Ada sonde nih tantangan yang dihadapi atau hal yang paling memang ini sering kotong sebenarnya sonde mau, tetapi namanya dunia usaha ada saja masalah-masalah. Ada sonde Kakak?
1: Ada sih, rugi kemarin mungkin.
0: Iya.
1: Kemarin sempat ada kejadian, mungkin yang lumayan banyak orang nonton juga ya. Itu jadi saya rugi hampir 4 kilo adonan karena kesalahan penimbangan gramasi di butternya.
0: Iya.
1: Sama juga ada beberapa yang off the record juga itu.
0: Iya.
1: Gagal juga banyak, sekitar 60 pieces juga ada. Tapi kan namanya untung rugi ya, kita tetap kembali ke quality ya.
0: Oh seperti itu, waduh ya, namanya usaha pasti ada saja.
1: Bener,
0: ya hal-hal
1: bener.
0: Yang memang sebenarnya kotong sonde mau, tetapi nama usaha harus tahan banting ya. Baik Kak Sasa, dari 5 varian yang tadi sudah Kak Sasa jelaskan ya, dan ada beberapa memang ini best seller. Nah dari sekian banyak best seller yang maksudnya diminta oleh pelanggan, nah ini kalau boleh tahu pelanggan umur berapa yang memang paling suka dengan makanan-makanan ini? Apakah anak-anak muda kok, atau orang-orang yang sudah berkeluarga, atau mungkin anak di bawah umur yang bilang, wah ini enak nih, kotong coba, seperti itu. Yang paling banyak datang?
1: Yang paling banyak datang itu di umur mungkin remaja ke yang sudah bekerja sih. Iya, itu lebih banyak kita punya customernya ke yang sudah bekerja sebenarnya.
0: Baik. Berarti Kak, saya pernah tidak tanya ke dorang bahwa ketika dorang datang, tahu ini tempat dari mana, atau mungkin sudah pernah coba kok ini makanan sehingga dorang datang begitu?
1: Mostly dari sosial media. Itu pengaruh banget sosial media itu, karena sekarang kami belum punya offline store kan. Jadi semuanya masih via melalui sosial media gitu. Jadi kebanyakan sih lebih ke dari dari Instagram story gitu, jadi share dari teman ke teman.
0: Oh begitu, dari teman ke teman, sehingga mulang, wih ini ada nih tempat baru, bisa coba ini. Nah dari teman-teman sendiri ketika datang mencoba makanan ini, tanggapan mereka seperti apa?
1: Mereka suka sih. Positif juga dari teman-teman feedbacknya, cuman kan kadang kita agak ini beneran enggak nih.
0: Oh gitu.
1: Ya, tapi makin lama kita percaya bahwa memang produk yang kita tawarkan itu memang berkualitas dan memang cocok sama lidah-lidah teman-teman yang ada di Kupang.
0: Iya gitu. Baik, memang harus menjaga ini ya.
1: Benar.
0: Nah
1: benar.
0: Untuk bisa menjaga kualitas rasa dari makanan-makanan ini, ini seperti apa Kak? Karena mungkin ada usaha-usaha lain yang 1-2 minggu atau 1 bulan pertama rasanya enak sekali, tetapi ketika saking ramainya ini rasa perlahan-lahan mulai berubah. Nah untuk menjaga agar rasa ini memang tetap begini dan akan terus begini, itu bagaimana Kakak Sasa untuk mengatasi ini?
1: Pertama kita stick to the SOP ya, sama kita selalu ngelakuin QC, itu quality control. Dan untuk sekarang juga kan masih saya sendiri yang pegang semuanya production. Dari production, dari semuanya itu masih saya yang pegang. Jadi lebih mudah untuk kita tuh tahu ini produk yang layak dijual atau ini produk yang sebenarnya tidak layak dijual. Mm-hmm. Lebih ke quality control aja sih, dan jangan memaksakan untuk takut rugi, yeah, gitu ya, takut rugi. Tapi at the end sekalinya kita mengecewakan customer tuh, yeah, pasti udah susah untuk datang lagi gitu. Mm-hmm. Jadi lebih baik kita buang beberapa daripada, yeah, kita harus kehilangan satu customer.
0: Iya, bener, betul juga. Karena untuk menjaga kualitas rasa ini memang agak susah.
1: Bener,
0: tetapi
1: bener,
0: untuk sekarang semuanya masih satu pintu ya.
1: Iya, benar.
0: Kasasa sendiri yang masih kontrol ya. Iya, selama 2 bulan lebih ini ada tidak order yang mungkin ini lebih ya dari yang Kakak Sasha bayangkan bahwa ternyata Beta Usaha ada yang order lebih daripada ada di tempat.
1: Jadi waktu itu tuh ada yang order sekitar 20 pieces lebih dalam satu kali order, dan dia tuh repeat order selama 3 hari berturut-turut. Yeah. Jadi itu di luar ekspektasi saya gitu. Yeah. Jadi siapa yang makan 20 pieces?
0: Oh gitu.
1: Ya, tapi mungkin itu untuk rekan kerja, yeah, untuk di bidang korporat juga segala macam.
0: Baik. Nah, untuk bahan-bahan dasar membuat sebuah makanan ini, apakah bahan-bahan ini semuanya itu berasal dari Kupang atau ada barang-barang yang harus dikirim dari luar karena memang ini di Kupang belum ada?
1: Ya, itu tantangannya juga sih sebenarnya. Semua bahan yang kita pakai mostly dari Kupang,
0: yeah,
1: tapi untuk varian yang ube sendiri, yeah, itu betul, kan kita pakai ube powder ya, itu unfortunately itu nggak ada di Kupang, gitu. Jadi kita harus ambil dari luar.
0: Iya. Yeah. Gitu. Pernah tidak Kakak mengalami bahwa ketika mau bikin ini, nah ini barang belum sampai-sampai, sedangkan di Kota Kupang sudah ada?
1: Selama ini belum sih.
0: Berarti sudah repair ya, berarti
1: prepare terus gitu. Kita harus cek inventory terus gitu.
0: Berarti bukan berarti belanja barang habis baru potong belanja.
1: Iya, enggak.
0: Jadi gitu, dibikin stok ya.
1: Iya.
0: Takutnya barang habis dulu lah baru potong belanja.
1: Iya.
0: Tapi sejauh ini aman.
1: Aman, aman.
0: Baik. Nah, menurut Kakak Sasha, sosial media ini berpengaruh enggak dari usaha yang Kakak jalankan sekarang?
1: Berpengaruh sekali sih, karena sekarang usaha Salty Shash jalan juga dari awal semuanya itu dari sosial media.
0: Iya.
1: Gitu. Mm-mm. Jadi memang kekuatan netizen itu
0: luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Siapa yang punya ide bahwa ini Kotong su bikin usaha, ya. Kira-kira Kotong promosinya seperti apa begitu? Ini siapa yang punya ide bilang, Kak Sasha, Kotong harus begini di media sosial nih?
1: Itu semua dari Kakak sih sebenarnya, karena dia juga udah pengalaman di dunia bisnis online itu udah lumayan lama ya. Jadi lebih ke advice yang dia kasih juga lebih banyak tentang social media gitu. Promosinya harus gini gitu, kontennya gitu. Gitu.
0: Oh, jadi ini pengaruh family ini kuat sekali.
1: Benar, benar. Support system pertama itu keluarga.
0: Kalau boleh tahu, social media yang dipakainya apa saja untuk mempromosikan usaha ini nih Kak?
1: Salty Shash.
0: Iya, Salty Shash. Seperti apa?
1: Kita sekarang aktifnya di Instagram dan di TikTok sih. Jadi untuk pemesanan semua kita masih lewat direct message Instagram.
0: Oh, berarti ini sesuai requestan baru dibuat?
1: Iya, benar. Kita sistemnya pre-order. Gitu. Jadi kita enggak bisa langsung hari ini mau kita ready, belum bisa untuk sekarang.
0: Oh, gitu. Jadi ini makanan yang sonde ready ya. Iya. Jadi kalau Kotong mau request pesan dulu, iya, bener, baru dibuat.
1: Bener. Sekarang seminggu itu kami bukanya 2 kali seminggu di Senin gitu, dan Rabu. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang mau pesan itu di Senin dan Rabu, mungkin di hari Sabtu atau hari sebelum hari Senin bisa dipesan.
0: Iya, berarti pesannya ini 1 hari sebelum.
1: Boleh 1 hari sebelum, 1 minggu sebelum, boleh terserah.
0: Tetapi hari jangan hamin satu.
1: Iya, benar.
0: Itu seperti apa? Maksudnya butuh waktu berapa lama untuk membuat ini sehingga kalau mau dipesan 2 hari sebelum bahkan 1 minggu sebelum seribet apa makanan ini sampai-sampai kok Kotong mau makan ini hari jauh-jauh hari baru, pesan memang sudah?
1: Karena prosesnya itu panjang Kak. Jadi iya, biasanya kalau misalnya roti yang biasa familiar buat roti itu kan prosesnya bukan 1 jam 2 jam aja ya. Bener. Jadi kalau shortbread itu kita punya proses proofing itu ada sekitar 3-4 kali proofing. Itu termasuk juga kita ada teknik namanya cold proofing. Jadi itu 1 jam sendiri dia harus di suhu dingin. Jadi mulai mulai dari rollingnya segala macam, productionnya itu semua panjang. Biasanya untuk buat tuh satu batch biasanya bisa 4 jam.
0: 4 jam.
1: Iya.
0: Jadi dalam satu menu yang dibuat itu membutuhkan waktu 4 jam.
1: Iya benar.
0: Lama juga. Ini potong pikir makanan yang potong pikir tinggal tunjuk ini kasih keluar. Nggak. Oh sudah begitu. Iya. Wah ini agak lain betul. Iya. Memang saltisas ini memang beda ya. Baik, jadi untuk pendengar yang sementara mendengarkan Gotong di Pro 4 RRI Kupang, ini jadi informasi ya. Ini akhirnya Kak Salsa sendiri menceritakan bahwa ternyata kalau Gotong mau ini makanan, sonde yang Gotong pigi langsung dapat. Tapi 2 hari sebelum.
1: Iya, 2 hari sebelum.
0: Bahkan 1 minggu sebelum itu bisa. Tapi kalau Hamin satu
1: biasanya kalau bisa kita sisipin.
0: Oh gitu. Dan dalam seminggu dibuka berapa hari?
1: 2 hari.
0: Wajar sih ya. Ya. Kalau setiap hari, proses. Iya, jadi ternyata begitu. Jadi benar. Bukan makanan yang kalau Gotong tahu ya, biasa kan umum ya. Gotong pigi kan sudah ada memang, tinggal Gotong tunjuk ini dan langsung ini ternyata berbeda. Itu dari 5 varian dan semua menu yang ada. Apakah semua membutuhkan waktu 4 jam atau ada yang lebih cepat? Mungkin ada yang karena variannya dicampur ini itu yang memakan waktu.
1: Iya, biasanya yang variannya yang ube sama yang chocomochi itu memang agak ekstra sedikit ya, karena kita harus buat kondimennya semua dari awal, dari chocomochinya, dari topping-toppingannya, itu kan semua butuh waktu.
0: Oh gitu. Waduh, ribet juga ya. Gotong yang makan mungkin enak, tetapi orang yang bikin ini, waduh. Baik, ini ternyata memang butuh proses yang panjang, sehingga Kak Sasa bilang wajar ya kalau orang mau pesan, tetapi harus ini. Nah, kalau boleh tahu sampai dengan saat ini, apakah ini tempatnya masih secara via pesan dari medsos atau memang sudah ada tempat yang bisa Gotong pilih langsung, baru tinggal Gotong request begitu?
1: Semuanya masih dari via online ya, kita belum ada offline store karena keterbatasan tenaga kerja juga.
0: Iya, betul.
1: Itu yang buat prosesnya juga lama. Kami belum bisa terima dalam skala besar hamin satu misalnya gitu, karena semuanya kan masih dikerjakan sendiri ya. Jadi semuanya masih via online, sistemnya pre-order.
0: Oh gitu, baik. Jadi untuk bapak mama kakak adek dong semua yang ada di rumah yang ingin memesan saltisas ya, dari 5 varian yang sudah disebutkan oleh Kak Sasa, ternyata ini sonde yang Gotong pikir bahwa Gotong pikir langsung ya. Tapi ada sonde ketika pelanggan datang atau pesan dong bilang, Kak Sasa ada tempat kok supaya Gotong datang, ini bisa langsung makan di tempat begitu. Ada yang request begitu sonde?
1: Ada beberapa yang request. Tapi untuk sekarang didoakan ya.
0: Amin.
1: Didoakan.
0: Baik, dari usaha sudah 2 bulan berjalan, orang yang paling mensupport, mendukung usaha Kak Sasa ini siapa?
1: Yang pasti papa mama, keluarga juga itu support banget sama usaha Saltisas ini ya. Jadi support system pertama itu family.
0: Ketika Kakak Sasa bilang, bapak mama kita mau usaha ini, nah ini tanggapan bapak dan mama seperti apa? Mendukung kok atau masih ada pro kontra? Lu yakin soalnya lu bikin begini, jangan sampai ini orang bilang panas-panas awal sah, nanti hasil akhir ya kayak usaha-usaha lain begitu.
1: Dukung sih. Jadi awalnya mikirin semua konsep Saltisas itu sebenarnya diem-diem, terus udah mulai dari packaging semuanya udah jalan baru dikasih tahu.
0: Respon bapak dan mama karena mana? Tahu bilang, anak ternyata mau usaha nih.
1: Iya. Support, yang penting semangatnya dari awal sampai akhir tuh jangan padam.
0: Iya. Yang penting usaha ini panjang, panjang. Jangan, ini awal saya nanti sudah ada kesibukan lain. Bener. Sudahlah Gotong sound control ini biar tutup suku Gotong buka yang lain. Berarti ini memang yang paling mendukung orang tua ya?
1: Benar.
0: Iya. Pernah tidak makanan-makanan yang kasih di bapak dan mama coba dan dorang juga bilang, wih ini enak.
1: Papa suka roti. Jadi
0: oh begitu. Oh papa yang paling
1: suka. Papa suka roti. Suka nyemil emang. Jadi kalau ada rasa yang berubah atau tekstur yang berubah pasti ngeh gitu.
0: Oh begitu.
1: Iya benar.
0: Wow, ini bagus nih ya, kepekaan bapak bukan soal tentang anak usaha ini panjang ya.
1: Benar.
0: Tetapi bagaimana rasa dan teksturnya ini ketika berubah langsung di komen.
1: Benar.
0: Wow, ini memang support system yang pasti ini. Kalau mama sendiri, apakah mama lebih ke, wah campuran ini kurang, ini harus begini, belanja harus begini, seperti apa?
1: Iya, mama lebih ke cara kita manage quality, manage semua stok bahan segala macam, harga pasaran, baiknya seperti apa, cara customer service-nya juga lebih ke mama sih.
0: Iya, berarti mama dan bapak punya usaha sebelum Kak Sasa ini, iya. Kayak seperti mama dan bapak ini punya pengalaman yang luar biasa begitu. Kalau boleh tahu usaha apa nih bapak dan mama sehingga turun ke anak, sehingga anak pun juga ketika mau buat usaha langsung disupport, ini luar biasa, tanpa ada AUE langsung mau, ayo silakan.
1: Ya mama sama papa di bisnis F&B, di culinary juga udah lama, lumayan lama, 20 tahunan lebih ya.
0: Wow, ya. Iya. Berarti ini mau dibilang turunan langsung ya. Ini bener. Bukan sesuatu yang baru dibuat, tiba-tiba datang dari luar langsung dibuat. Ternyata memang ada darah bisnisnya. Ya baik, Kak Sasa, kalau boleh tahu nama media sosial yang dipakai untuk mempromosikan Salty Sas ini apa, Kak?
1: Itu Instagramnya ada di salty.sas.
0: Jadi masih Instagram saja kah atau ada medsos lain yang pakai?
1: TikToknya juga sama, salty.sas.
0: Baik, untuk pemesanan sendiri seperti apa, Kak? Apakah seperti yang tadi sudah kotong ngomong atau ada cara-cara langkah-langkah untuk memesannya sendiri?
1: Untuk sekarang masih sama sih seperti yang tadi, via direct message, via DM. Di akun salty.sas.
0: Baik, ya sekarang kan sudah 2 bulan. Apakah pernah sudah terpikirkan bahwa ketika usaha ini berjalan dengan baik, Kasasa mungkin berpikir beta harus buka cabang baru gitu. Tetapi di satu sisi kan ini masih fokus bagaimana punya tempat dulu. Karena tidak berpikir langsung jauh. Jadi tidak berpikir pendek bahwa beta jalan sadolo, mau kemana-kemana nanti baru atur gitu.
1: Namanya ekspansi bisnis, berarti kita pengennya kedepannya besar ya.
0: Iya.
1: Tapi kita lihat kondisi saat ini juga untuk karyawannya juga belum memadai. Iya, tapi for sure untuk kedepannya pasti kita pengen banget buka tempat sih, offline store.
0: Iya, baik. Ya baik, saya beta bacakan dulu di line WhatsApp ketong yang sudah bergabung. Selamat siang Kak Rogan, siang juga. Ini dengan Rina di Wali Kota. Ini beta mau tanya ke Kak Sasa nih ya. Nah Kak Sasa, kira-kira untuk bisa dapat makanan ini, kotong bisa langsung datang di tempat kok, atau harus wajib pesan lewat IG?
1: Iya, untuk sekarang masih harus pesan melalui Instagram.
0: Oh gitu, yeah. Baik. Jadi sudah ya kakak, tadi yang kotong obrolan ya, bahwa memang untuk sekarang ya, tetapi kotong berharap bahwa nanti akan ada tempatnya. Benar. Ya, biar orang bisa nongkrong ya, duduk ya. Dan kedepannya ada sonde rencana bahwa membuat menu-menu baru selain 5 varian yang sudah dibuat.
1: Nanti kita akan dropping new menu itu di mooncake season. Yeah. Nanti di mooncake season akhir bulan ini kita ada mau dropping menu yang lagi viral juga.
0: Oh gitu.
1: Kayak Taiwanese dessert gitu. Jadi dessert ala Taiwan. Itu namanya QQ Bowl.
0: Wow.
1: Jadi stay tune aja, pantengin Instagramnya Salty Sas.
0: Oke. Okay. Jadi para penikmat Salty Sas sendiri, untuk bulan depan ya?
1: Iya, untuk akhir bulan.
0: Akhir bulan ini ya, sonde lama lah. Sekarang sudah tanggal 16 ya, ini sonde lama lagi. Ini akan ada varian baru, iya. Ala-ala Thailand.
1: Taiwan.
0: Wow, iya. Ini kotong kalau kotong orang Kupang makan Taiwan ya, habis itu makan kotong langsung pintar bahasa kayaknya. Iya, baik. Ada sonde kasasa, mimpi yang sebenarnya ingin dicapai, ingin sesuatu yang lebih dari Salty Sas ini, Kak?
1: Rencananya sih pengen punya bisnis yang lebih besar ya. Pengen punya bisnis yang berkedok di F&B juga, lebih besar. Jadi untuk sekarang ini langkah awal sih untuk capai.
0: Iya, baik. Salty Sas, ketika sudah ada makanan-makanan seperti roti, ada tidak keinginan ingin membuat minuman? Kan kalau ketong makan roti son ada minuman kan kayaknya kayak sonde langka begitu. Kira-kira ada sonde terpikirkan ke sana bahwa kayaknya beta harus buat ini gitu.
1: Itu ide bagus itu. bisa dipakai untuk snacks.
0: Karena kalau ketong makan roti, kalau son ada di pungkawan itu kayaknya kurang
1: ya.
0: Nanti kayaknya bapak paling tahu ya. Karena kalau ketong makan roti cemilan ya yang enak manis asin tiba-tiba serak, aduh, kini pungkawan ya. Kalau air putih kan wajar, mungkin ada varian-varian lain begitu,
1: bisa dipikirkan.
0: Iya. Baik, untuk Kak Sasa ya, sonde terasa ya di penghujung obrolan teras UMKM untuk siang hari ini. Kak, ada sonde, mungkin harapan kakak kedepannya untuk Saltisas ini seperti apa, dan juga mungkin sedikit sharing ya untuk Koto Pumbas saudara dong semua yang baru mau memulai bisnis ini. Kira-kira ada sonde nih seperti semangat motivator untuk mereka yang baru mau berjuang. Nah, tapi dorang takut. Ya, jadi seperti apa itu kakak? Silahkan.
1: Untuk anak-anak muda UMKM di sana, di luar sana, nikmatin aja prosesnya. Kita masih muda, jalanin yang memang kita pengen jalani. Jangan takut, stay motivate. Jadi kita harus selalu memotivasi diri, optimistik itu juga perlu ya. Jadi jangan takut gagalnya dulu. Yang penting prosesnya berjalan dulu, karena kita nggak bisa mencapai sesuatu itu dari angan-angan doang. Jadi jalani aja yang mau dijalani.
0: Baik. Dan yang paling penting bagaimana support dari keluarga. Benar, ya Kak Sasa. Benar. Karena suatu usaha kalau tanpa dukungan dari family itu kayaknya agak berat ya.
1: Dan juga konsistensi ya.
0: Iya betul, itu yang paling penting ya. Bagaimana konsistensi dan juga menjaga kualitas rasa. Benar, itu sendiri. Benar. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Sasa Hizkia ya, owner dari Saltisas yang sudah berbagi cerita tentang bagaimana awal mula membangun usaha ini dengan dukungan support dari keluarga, dan sampai dengan saat ini masih tetap konsisten untuk menjaga rasa itu sendiri. Dan kotong berharap ya bahwa nanti ya kedepannya ada varian-varian yang sesuatu yang wow ya, yang memang di Kota Kupang ini ya hanya di Saltisas. Baik, terima kasih. Sukses terus untuk usahanya. Kak Sasa. Dan untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, demikian sudah kotong punya obrolan teras UMKM di edisi siang hari ini ya bersama Kak Sasa ya, owner dari Saltisas ya. Jadi untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, sudah seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Sasa bahwa untuk pemesanannya sendiri ya untuk saat ini masih belum bisa kotong datang pilih penempat, tetapi bagaimana bisa langsung pesan ya di medsos yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Sasa. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, masih di Sasando Siang yang mana beta masih akan terus temani sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Sa, cuma mau bilang, kau itu sapu jari.

Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Musibah kebakaran yang menghanguskan rumah dinas atau barak Sonbai di Asrama TNI Angkatan Darat Guanino, Kelurahan Guanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, mengundang kepedulian dari jajaran Polda NTT sebagai bentuk solidaritas dan dukungan kepada sesama aparat negara yang sedang mengalami musibah. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK MSI, menyalurkan bantuan bagi 9 kepala keluarga personil TNI yang terdampak kebakaran. Beralih pi kotongpung informasi berikut, Komandan Korem 161 Garing Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono didampingi Ketua Persit KCK Korcap Rem 161 PD Udayana Nyonya Kartika Adining Tias Cahyono bersama rombongan meninjau langsung progres pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali pada Sabtu 12 September 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Korem 161 Wirasakti untuk memastikan pembangunan kedua jembatan yang dikerjakan Satgas Yonzikon 13KE berjalan sesuai tahapan dan target, sekaligus mendukung percepatan konektivitas serta akses vital bagi masyarakat di wilayah Ampoang. Informasi terima akhir kotong pembarita kali ini, Beta Rogan, sampai jumpa.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun.

0: ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5-7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halai. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya, misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam, saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan ke Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah, nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan, karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersinah. Jangan bersinah itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Kayak Sumbak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan ya seperti itu. Sekalipun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja, misalnya ambil satu ya, wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan, itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan tersendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibawa kasih naik di RRI, kok beta dengar, wih itu beta lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-281.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

kenangan. Sumba umbu sejatinya sandalwood. Timor semerbak harum cendana. Alot asih kasih kenari. Kelimutu telaga warna. Komodo ikon leluhurku. Sinergi berdaya ubah. Loba mora manisih.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang,

0: Veren de la pane jawai.
1: Dalam tarian Padoa ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monedega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejukalodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk siang hari ini masih semangat kok. Iya, selamat siang untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua di ini siang dengan berbagai aktivitas ya. Semangat terus apalagi dengan cuaca di Kota Kupang yang siang hari ini waduh. Ini kalau Kotong di Kupang ya, panas ini su biasa, tapi kalau panas terlalu juga ya. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, Kotong tahu bahwa tradisi-tradisi budaya yang ada di berbagai daerah ini masih tetap dipertahankan dia pun keaslian. Meskipun zaman semakin berkembang ya, teknologi semakin maju, tetapi tradisi-tradisi yang ada ini bukan berarti hilang begitu saja. Nah, tradisi yang berikutnya ada Hamis Batar. Ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Belu dan juga Malaka. Yang mana tradisi ini dilakukan untuk ya atau sebagai ungkapan orang punya rasa syukur atas hasil panen jagung kepada leluhur dan juga sang pencipta. Yang mana tradisi ini dilakukan ketika pada saat musim panen jagung. Nah, jagung-jagung terbaik ini yang akan dipilih itu yang akan dipersembahkan ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang ketika belum melakukan tradisi Hamis Batar, nah dorang ini sudah bisa ya untuk makan jagung suka-suka kayak kotong video esau makan sah begitu itu sudah bisa. Nah, mereka ini makan kecuali di dorong punya kampung ini sudah melakukan Hamis Batar atau panen terus dipersembahkan taruh di rumah adat dan juga dipersembahkan ke gereja itu baru dong bisa makan. Karena ada pantangan-pantangan ya, memang kalau dorang langgar ini akan berakibat untuk dong pun diri. Contoh seperti badan gatal atau ada hal-hal yang bikin dorang ini terakhir memang harus pemulihan lagi itu harus pulang ke kampung halaman. Jadi itulah Bapak Saudara semua salah satu tradisi yang memang sonde pernah berubah dan malahan tradisi ini menjadi salah satu event ya ketika melakukan tradisi budaya ini. Ini dijadikan sebagai salah satu tontonan banyak masyarakat atau wisatawan yang datang untuk melihat oh ini ternyata tradisi budaya yang masih orang pertahankan.

0: biasa dipentaskan oleh suku-suku di Alor, antara lain suku Abui Mataru. Tari lego-lego biasanya dipentaskan pada kegiatan sukacita, pesta perkawinan, dan kegiatan pembangunan atau sekedar melepas lelah. Jumlah penari lego-lego minimal 30 orang dengan perlengkapan penari laki-laki yakni selimut, ikat kepala, dan busur. Sedangkan penari perempuan menggunakan sarung yang diikat sebatas dada atau sarung dan kebaya serta giring-giring yang diikat pada pergelangan kaki. Tarian lego-lego diawali dengan pemukulan gong untuk memanggil peserta lego-lego masuk dalam arena. Setelah membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan, pemimpin lego-lego membuka dengan pantun, kemudian dilanjutkan dengan pantun kedua yang merupakan ucapan syukur atas kegiatan yang berlangsung yang diramaikan dengan lego-lego. Setelah pantun, semua penari menyambut dengan nyanyian yang artinya semua telinga mendengar pesan dan petuah kami. Pantun ketiga berupa ucapan terima kasih dan disambut dengan lagu penutup yang berarti kita orang Abui tetaplah orang Abui. Mari pelihara persatuan seperti alokai, yakni sejenis tumbuhan merambat yang saling kait-mengait tidak dapat dipisahkan. Setelah lagu alokai dinyanyikan, semua penari berteriak yang disambut dengan pemukulan gong dan tambur sebagai tanda lego-lego telah selesai dan semua peserta lego-lego keluar dari arena. Lego-lego mempunyai makna, yakni membina kerukunan melalui lingkaran dengan saling berpelukan sebagai tanda persatuan yang tidak dapat diputuskan dengan apapun. Lingkaran sambil berpelukan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Laki-laki juga adalah pelindung perempuan. Lingkaran berbentuk spiral artinya suatu komunikasi atau kelompok, ada pemimpin, juga ada anggota. Sebagai pemimpin harus melindungi anggotanya dan setiap anggota harus mendengar pemimpinnya dan bila ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Satu lingkaran penuh artinya sebagai lambang kekompakan dalam suatu pekerjaan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saudara, lego-lego bukan sekedar tarian tapi mempunyai makna tentang kerukunan dan persatuan. Lestarikan lego-lego sebagai salah satu aset budaya bangsa.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: kepentingan pribadi. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 14.857 gempa susulan tercatat setelah gempa utama Flores berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga 12 September 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang Arief Fiastama menyampaikan dari ribuan gempa susulan tersebut, sebanyak 185 kejadian dirasakan masyarakat. Sementara gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 tercatat sebanyak 38 kejadian. Beralih pikotongpung informasi berikut. Sampah rumah tangga yang selama ini dianggap sonde berguna ternyata bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi warga Kota Kupang. Melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah yang diusung Bank Sampah Mutiara Timur, barang bekas tak terpakai ini dapat disulap menjadi uang tunai hingga tabungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Bank Sampah Mutiara Timur, Melsi Mansula, dalam obrolan akamsi di Pro 4 RRI Kupang pada edisi Selasa 15 September 2026. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih menit maksud Kotong. Pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya Kotong bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: Abang-abang udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat abang-abang kok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone abang kok sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu Abang Po 16 September 2026 bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam sejakarta. Baik Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya Bang Po ya. Kita bakal bersama dengan Beli Dede Mahendra. Benar gak sih? Benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iya.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Aye dengar lagi ya? Kenapa suaranya Aye balik lagi ke Aye nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, nggak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Mok Nova di sini aman,
2: aman,
3: lancar.
2: Tapi Ayu mendengarkan suara Ayu kembali kepada Ayu nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suaranya.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayu juga coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan

0: panggilnya beli dede aja.
1: Beli dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, beli dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan beli.
0: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali ditemani narasumber, beliau adalah Putu Eka Gunoyase SSM Hum. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu, selamat siang Pak Putu Eka.
2: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
0: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
2: Ya, kayaknya yang terakhir
0: Pak Dede. Guna. Ya. beli guna, kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin beli guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa Niki?
2: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu makan bergizi gratis.
0: Makan bergizi gratis.
2: Ya. Okay. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa, hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
0: Betul.
2: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
0: Okay.
2: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
0: Okay.
2: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua, jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya. Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
0: Waraboga.
2: Wara itu artinya terpilih atau utama.

scene.

0: yang berat, akhirnya tirta amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati amerta ini. Nah, ketika itu kemudian
1: jika tuh makan bagus sih, sampai menangis.
0: Belum diberikan kepada para ular itu
2: Bapak jatuh. Pokoknya kalau jika semua menangis, langsung
0: itu jok ilalang.
3: Ilalang.
0: Oleh sebab itulah,
1: jadi yang temani makan
0: kemudian
1: itu
0: ketika
1: bukan
0: ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dua siku. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda.
1: Itu bukan cuma perut,
0: itu baru tentang persiapan makan. Pak Dede, jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan, menurut pustaka Lontar Sutta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur, dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh. Tetapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat, misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan nama. Ya, makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amplop-plop begitu.
3: Makan. Oh ya, oke. Okay.
0: Ya, jadi
3: langsung makan pakai mulut.
0: Iya, itu disebut
3: dengan enggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
0: apalagi seno itu disebut dengan lok-lok begitu.
3: Nyaplok gitu.
0: Ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anu

sumar

0: Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya, itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita. Nah, Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indera. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kemitu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare.
1: Kacang kare.
0: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu, itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat, begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para penggelisir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbar. Jadi ketumbar itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergizinya sesuai dengan sumber sastranya, tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Data geografisnya juga mempengaruhi ini kayaknya.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talari. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadinya secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya ini sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan. Semua di sana sudah tertera. Jadi ini Pak Gerni. Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai sahabat budaya yang ada di seluruh Nusantara. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Pak.
1: Om.
2: Ketak nih.
1: Pak. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan. Karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Lebih itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Bliguno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Ya.
1: Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Ya.
1: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
1: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, kita di sini juga lagi mencoba.
1: Oke, mungkin bisa dibantu Niki ya, untuk teman-teman di TNB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh, atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus, bagus.
2: RRI digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Baik, Beli Dede.
2: Pak Nova.
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar
1: sekali. Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?

0: ya gitulah.
1: Dedenya
0: ya, dari siapa dulu masuk-masuk rumah orang?
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh. Baik. Ya,
1: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti ya, orang Jerman yang orang Bali yang ya, tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu.

0: dengar separo-separo.
1: Silakan.
0: Ya topiknya meterek gitu.
1: Buka.
0: Apa itu?
1: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih ki. Topiknya Niki, makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber kenten nggih, seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan kenten nggih. Nah, di era saat makin iki kita kan sulit.
0: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
2: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
0: Iya, pokoknya ditanyain gitu.
1: Oke, silakan Bu Jerman, Niki mpung wenten narasumber, wenten Bli Guna.
0: Bli Guna,
1: oke, Universitas Udayana.
0: Mungkin ya biar tak ngerti mpoknya dulu. Bli Guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
1: betul.
0: Mungkin napi kira-kira ajang-ajangan iko yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki.
1: Intinya kurangi makanan.
0: Nak wau separo piragi niko meterek kan kadang jadi niko meterek niko tapi nanti aksi niko.
1: Ampura tante mungkin sampun wenten 70.
0: 70 ini kok mimbo pendek Bli Dede.
1: Berapa? Artinya 70-an. Aha.
0: Ya, berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
1: Tapi suaranya masih cetar sekali.
2: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
0: Masih Bli Dede di profan.
2: Oke.
0: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya, segitu dulu, tak dengarin.
1: Oke, terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki Bli Guna?
3: Ya, terima kasih Bu
1: Jerman.
3: Atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia 70 sepuh begitu. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebut.
1: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu. Tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam. Dan ketika kita konsumsi, perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu. Maksudnya, jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah. berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh itu adalah daun pegagan atau pidung itu. Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ibu Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa untake miluye duwang gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
4: pegagan
3: ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Nah, di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
4: Okay. Luar biasa sekali.
2: Ya, keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Pak. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
4: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Oke, di gunung mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
4: Tapi kalau
3: dia juga ahlinya.
4: Kalau Bli Dedenya nggak sempat kan ada Po Nova.
2: kita boleh buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Bli Naga.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya. Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu. Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabe suara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
4: Nggak boleh.
3: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundum amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerta namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
4: Ke kaki.
3: Kan nah, sekarang orang Bali biasanya mengatakan
4: Tepan saya aja
3: waktu itu ungkapan lisannya. Okay. Tapi kalau kita baca sumbernya ada.
4: Oh, ada sumber sastranya.
3: Iya, itu ada di dalam lontar Sutta Prana itu, disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerta. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau petiwi, kedua ada apa, air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau ether. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muangwah. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jarinya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu ke kaki. Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini, kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori koleksi masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, okay, luar biasa sekali nih. Artinya dia juga baru tahu. Hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang zaman tua. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau tiang terutama kalau ingat apa saya.
2: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya.
1: Bukan. Apanya nih? Cuci tangannya biasa di
2: kopokan.
1: Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Po.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh. Baik,
1: ada
2: baik.
1: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat di teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
2: Oh,
1: seperti itu.
2: Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
1: Ada filosofinya.
2: Iya, benar.
1: Dede juga baru tahu.
2: Iya, iya.
1: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, baik. Berarti gimana ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh, di 223361 untuk Rakelan Rai, sahabat budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
5: Selamat siang, Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
5: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
5: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung. Beli Dede ini ikan nana sumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
5: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
5: Assalamualaikum Pak Lopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
5: Iya. Saya Lemon di Lampung Kota Agung sudah menonton di RRI Net tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Oke,
1: terima
2: baik.
1: Terima kasih.
2: Baik.
5: Begini, ya. Dede, kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
5: Okay. Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Tanpa untuk makin sini. Jadi saya ini mau nanya apa ini ya? Saya mau nanya, ya salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke, okay.
5: Selalu gitu.
2: Baik, Bang Leman.
5: Baru membuka digital nih, Bu, penopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal pun apa gitu.
2: Baik,
5: Beli Putu itu aja, makasih.
2: Yuk, oke deh. Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai penutup, conclusionnya seperti apa?
1: Oke, silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin?
3: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat.

0: Baik, terima kasih Beli Guna ya.
1: Sama-sama, Pok.
0: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
2: Betul, betul, betul, betul, Pok.
0: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Abis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya.
2: Ke kaki terutama.
0: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu.
2: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pok ya.
0: Iya. Akhirnya tuh pengganti hand body dah, bener. Oke, bukan ya. Biar gak beli lagi hand bodynya. Baik dah kalau begitu. Ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak terutama ya.
0: Baik.
2: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
0: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova, sehat selalu.
0: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
0: Selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya, dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya. Bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Po Nova Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat, sebanyak 100 anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa di Jakarta mengikuti kegiatan nonton bareng film istimewa di bioskop area Jakarta Selatan kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para pelajar serta mengapresiasi karya sineas tanah air yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat luas. Perhelatan ini digelar sebagai wujud kepedulian serta komitmen menghadirkan ruang hiburan yang makin inklusif dan ramah disabilitas bagi anak-anak di ibu kota. Melalui agenda kebersamaan tersebut, Pemprov Jakarta berharap perhatian terhadap ruang apresiasi seni serta kesetaraan hak bagi kelompok disabilitas dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School dengan metode kreatif. Jumat bersepeda KK, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamilia Santi hari ini mengatakan penanaman karakter sejak dini menjadi investasi moral untuk menentukan kualitas generasi Samarinda 10 hingga 20 tahun mendatang. Program ini mengenalkan 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mendorong guru membiasakan siswa menghafal teks kebangsaan, serta mengingatkan siswa kelas 6 untuk mengutamakan kejujuran dan kepercayaan diri jelang ujian masuk SMP. Ampe dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, apa kabar? Kali ini kita masuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kita tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043 sampai nanti di jam 5 sore. Jadi yang sore hari ini sementara duduk berkumpul di rumah ataupun juga yang lagi sibuk ya dengan pekerjaannya, yang ingin gabung, ayo gabung di sore hari ini untuk bisa salam-salam, berbagi informasi ataupun juga minta lagu-lagu dangdut ya untuk teman ikutong semua. Kalau ada pantun bolehlah ya berbagi. Untuk itu ya, informasi juga untuk buat saudara dong semua ya, apalagi untuk para peserta yang kemarin malam ya sudah mengikuti final Bintang Radio 2026. Nah, jangan lupa untuk sebentar jam 4 sore ya di Studio 1 tentunya ini akan ada pengumuman siapa yang nantinya akan keluar ya sebagai jawara yang akan mewakili Korwil 6 ya RRI Kupang untuk nantinya ke tingkat nasional. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua juga selamat sore. Untuk beta punya Bapak Saudara dong yang sementara batas sibuk ya kupas asam ataupun juga yang ada di kebun ya di siang hari ini, sore hari ini ya. Semangat tuh yang pastinya dengan lagu-lagu dangdut beta kasih untuk Bapak dong ya, biar yang ada di kebun, yang ada sementara sibuk kupas asam, mungkin ada urus sayur dong, semuanya semangat ya di ini sore. Untuk itu, untuk mengawali ketemu perjumpaan di ini sore, kita kasih dulu ya beberapa nomor lagu untuk ketong semua bergoyang di sore hari ini.

0: Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memidikan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

0: hal laika itu ini suatu penyembah.
1: Bapak mama kakak adik saudara semua masih di pro dangdut, dangdut adalah kotong, masih dengan lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Yang ingin berbagi pantun ya, kita tunggu partisipasi di 0380 833 499 dan di SMS WhatsApp di 0811 3820 1043.

0: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah.
1: Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan halaika.

0: Kepercayaan halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halai. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya, misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah, nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada diwujudkan dalam alam semesta yang Mispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan, karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Ketaatannya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Makaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah. Seperti itu. Sumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan. Itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar ya, pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu, itu ada sanksi. Itu juga ada masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka, celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Sekalipun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara, terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesial lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam begitu di wilayah Timur Tengah Selatan, itu ada suku Boti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan tersendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri dan juga keselarasan dengan alam. Mereka mengatur penghormatan kepada leluhur dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

0: setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma memberikan bonus berupa uang bagi 12 finalis Bintang Radio RRI Kupang 2026. Hadiah yang diberikan sebagai bentuk dukungan bagi generasi muda NTT untuk meningkatkan prestasi di bidang seni tarik suara. Beralih Piko Tongpung informasi berikut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur pada Rabu 16 September 2026. Wilayah yang berpotensi angin kencang meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Informasi tadi mengakhiri Kota Kupang berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

Perut RRI Kupang setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di desa Manukuku, Kecamatan Tanarigu. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Musik suwito adalah alat musik bambu yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Suwito dibuat dari bambu yang bagian ujung-ujungnya masih tertutup dengan ruas buku bambu, lalu dicungkil pada kulitnya dan diganjal dengan bantalan kayu. Alat musik ini dimainkan dengan cara memukul bagian kulit bambu dengan sebilah kayu berukuran kecil. Bunyi yang dikeluarkan suwito hanya satu nada, sehingga ketika ingin dimainkan dalam suatu pegelaran, maka dibutuhkan beberapa suwito yang dimainkan beberapa orang.

0880-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Leluhur masyarakat Manggarai Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur menganut kepercayaan animisme, mengakui keberadaan Tuhan sebagai sang pencipta manusia dan alam semesta. Secara animisme, leluhur orang Manggarai Timur menerjemahkan keberadaan Tuhan dengan berbagai lambang-lambang, baik yang ada di kain tenun sulam maupun di berbagai motif lainnya, seperti rumah adat dan berbagai ritual-ritual adat. Untuk mengenang dan melambangkan kehadiran sang pencipta itu, leluhur Manggarai Timur yang tersebar di pelosok terpencil menenun kain sulam bermotif mata manuk atau mata ayam. Mereka percaya bahwa cahaya Tuhan atau mata Tuhan yang memberikan mereka terang. Memang mereka tak melihat mata Tuhan, tetapi mereka melambangkan dengan mata manuk. Motif mata manuk yang ada di kain sulam sesungguhnya melambangkan

Hoşçakalın.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bulat.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama dan saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama dan saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama dan saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Na Sakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

yang memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherejara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherejara. Yang pertama, peherejara sebagai tarian ritual di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherejara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherejara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherejara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherejara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherejara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherejara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherejara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi ditutup di lapangan Mini Kalabahi. Kegiatan yang berlangsung sejak 9 sampai 14 September 2026 menjadi momentum kokasi kanal potensi alam, budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif Kabupaten Alor. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor Usman Plaikari bilang, kegiatan tersebut sonde semata-mata jadi hiburan buat masyarakat, tetapi juga jadi ruang promosi potensi daerah. Alor memiliki kekayaan laut, pulau-pulau, keanekaragaman budaya, tradisi, serta kreativitas masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Usman berharap Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin sonde barenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi berkembang jadi gerakan bersama kopromosikan Kabupaten Alor. Untuk itu, Usman ajak masyarakat menjadikan setiap produk, pertunjukan budaya, karya seni, dan keindahan alam sebagai bagian dari cerita serta promosi Alor kepada dunia. Pindah ke informasi berikut, sampah rumah tangga yang selama ini dianggap sonde berguna ternyata bisa jadi sumber penghasilan tambahan buat warga Kota Kupang melalui gerakan pemilihan sampah dari rumah yang diusung Bank Sampah Mutiara Timur. Barang bekas sonde terpakai dapat disulap menjadi uang tunai hingga tabungan. Direktur Bank Sampah Mutiara Timur, Melsi Mansula bilang, prinsip kerja bank sampah sangat mirip dengan bank konvensional. Bedanya nasabah menyetorkan sampah anorganik maupun organik yang sudah dipilah dari rumah untuk dikonversi menjadi rupiah. Meski bagi skala individu jumlahnya bertahap, insentif dari bank sampah terbukti sangat membantu kebutuhan harian warga. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

98.4 dari Rekopan Sore Budaya NTT. Selamat malam ya Bapak Mama Kakak Nyongke Kanona, sama senang sekali rasanya karena malam ini ya di Sasando Sore dan juga Sasando Malam. Sasando Sore itu sampai di jam 7, kemudian dilanjutkan lagi dengan Sasando Malam dari jam 7 sampai di jam 12 malam nanti ya. Tentunya bersama dengan Raden yang menemani semuanya yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan orang terkasih, yang lagi dalam perjalanan juga datang akan temani sampai di tempat tujuan dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin, amin ya. Dan di segmen pasti hari ini ya Bapak Mama Kakaknya Kakak Nona semua, Beta mau ajak semuanya pasiar-pasiar untuk di beberapa tempat wisata yang ada di kota daerah NTT ya. Dan Raden juga mau tahu ini ya, cerita tempat-tempat bagus, tempat-tempat rekreasi ya, destinasi-destinasi wisata yang ada di Bapak Mama daerah, ataupun ya pernah di salah satu destinasi wisata tempat bagus begitu, boleh ya baca cerita bersama dengan Raden di katamelain telepon ya. Raden dengar dulu beberapa nomor lagu yang Raden hadirkan untuk menemani semua pung suasana malam ya, yang lagi menikmati bersama dengan orang-orang terkasih yang masih dalam perjalanan juga. Semoga ini lagu bisa menemani dalam setiap suasana ya. Tetap pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

orang berpengetahuan menjadi membangun kapasitas anak agar mampu beradaptasi. Ajarkan anak untuk mempertanyakan, membimbing, dan mengevaluasi hasil dari AI. Dengan begitu, AI bukan menjadi sumber kebenaran mutlak, tetapi mitra diskusi yang membantu anak mengasah sudut pandang mereka yang unik. Anak dapat belajar mencoba tanpa takut salah, sehingga kemampuan mereka untuk mengeksplor dan kemampuan berpikir juga meningkat. Peran orang tua sangat krusial untuk mendampingi dan mengarahkan anak dalam memanfaatkan teknologi ini secara bijak. Mari kita siapkan generasi masa depan bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pemikir kritis yang mampu mengendalikan dan memanfaatkannya dengan bijak.

0: kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sangat sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sedangkan bau kakak aman sah.
0: Tetap sah kakak. Ini sampah dongi nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, siapa yang sudah sampai di TTS? Pasti sudah, eh. Tapi kebanyakan itu hanya di Taman Nasional Mutis. Ya, kalau dulu itu kan cagar alam, ya cagar alam Mutis, ya. Kalau sekarang kan sudah jadi taman nasional, ya Bapak Mama kakak-kakak Nona semua, dan pemandangan di sana juga terlalu bagus, ya. Sepanjang perjalanan juga, walaupun capek, ya lelah begitu, karena perjalanannya Sone Deka itu butuh beberapa jam, ya untuk bisa sampai di sana. Tapi ketika sampai di sana pasti Bapak Mama dong rasa capek itu hilang memang, eh. Langsung ambil foto, langsung ambil HP, kok foto-foto memang. Tapi Sonde hanya itu sah. Di TTS juga ada yang namanya Pantai Op. Ya, Pantai Op ini adalah destinasi indah yang menawarkan hamparan pasir putih dan gradasi warna air laut yang mempesona, mulai dari biru muda sampai biru tua. Sonde hanya itu sah. Pemandangan pegunungan yang menjulang di kejauhan itu kasih latar belakang yang menakjubkan dan juga menenangkan. Pantai Op ini adalah tempat yang sempurna buat katong yang mau sejenak, ya begitu ya, untuk melepas lelah dari rutinitas begitu ya. Pantai Op terletak di Desa Op, Kecamatan Nongkolot, TTS. Ya, Pantai Op merupakan surga tersembunyi yang cocok buat katong yang mencari ketenangan dan mau menikmati keindahan alam, deng suasana damai dan udara yang

0: Fatuna Usus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fatuna Usus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu yang artinya batu dan Nausus yang artinya menyusui. Secara harafiah, Fatuna Usus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Fatuna Usus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Fatuna Usus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Wisnenu. Hal menarik yang dimiliki Fatuna Usus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Fatuna Usus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Fatuna Usus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, Kabupaten Manggarai Timur ya, Sondehannya terkenal dengan di perbukitan yang eksotis, yang indah, tetapi juga masih menyimpan destinasi wisata alam yang unik dan masih alami. Salah satunya adalah Liang Lakat ya, sebuah gua megah yang terletak di Desa Ranamasa, Kecamatan Borong. Keindahan gua Liang Lakat yang memukau ini semakin menarik perhatian wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah. Liang Lakat dikelilingi hutan hijau yang masih asri ya, itu memberikan suasana sejuk dan tenang buat kotong semua. Dari kejauhan mulut gua Liang Lakat itu, Sonde menghadirkan pemandangan yang begitu menakjubkan ya. Tetapi formasi bebatuan alami yang masih artistik, ukiran-ukiran alam yang terbentuk secara alami, serta pepohonan rimbun yang mengelilinginya menciptakan nuansa magis yang sulit katong ketemu di tempat lain.

0: Bua. Nama sebuah gua yang terdapat di Desa Liang Bua, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Liang Bua menjadi tempat berteduh bagi masyarakat dalam perjalanan dari Ruteng ke Pantai Utara Reo atau sebaliknya. Juga sebagai pasar barter antar petani dan nelayan. Gua Liang Bua mulai dikenal luas sampai mancanegara ketika seorang misionaris Katolik, Theodorus Verhoeven SVD, guru seminari tinggi Mata Loko di Ngada, mengeksplor Gua Liang Bua. Secara geologis, Gua Liang Bua adalah bentukan endokars yang berkembang pada batu gamping yang diperkirakan berasal dari zaman Miosen Tengah sekitar 15 juta tahun yang lalu. Liang Bua semakin menarik ketika ditemukan rangka yang sangat pendek dan tulang-tulang yang diperkirakan adalah rangka Homo sapiens. Pada tahun 2003, ditemukan lagi kerangka yang sangat unik dan kemudian diidentifikasi sebagai rangka Homo floresiensis.
1: Mau mama, akhirnya beta lulus diterima di beta pung kampus favorit.
2: Wih, selamat ya anak. Ingat toh, harus kuliah ya rajin kok bisa jadi sarjana.
1: Siap mama. Ingat, kalau sudah jadi sarjana, nah ilmu dong bisa bawa perubahan positif ya. Siap, menyala bapakku.
3: Mari kita dukung pendidikan tinggi, karena setiap sarjana adalah harapan bagi generasi mendatang.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, ada satu pantai yang harus ketong pikin ya ketika ketong ada di Adonara ya. Itu pantai memiliki pesona alam yang menakjubkan ya, terutama saat matahari mulai tenggelam ya. Siapa yang di sini suka dengan senja? Pasti semua suka ya. Nah, menyaksikan pemandangan matahari tenggelam yang spektakuler di pantai Oyang Barang itu akan menjadi pengalaman yang sondeh terlupakan ya. Pantai Oyang Barang di Pulau Adonara Flores Timur ini juga terkenal dengan pasir merahnya yang unik dan pemandangan alam yang indah. Itu pantai juga disebut Weramean oleh masyarakat setempat dan memiliki batu-batu cadas yang berdiri kokoh menambah keindahan dari pantai ini.

Suku Lamaholot merupakan salah satu suku di Nusa Tenggara Timur yang menghuni sebagian besar Pulau Flores, Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Solor, dan Pulau Alor. Lamaholot berasal dari kata lama yang berarti kampung dan holot yang artinya bersambung. Sehingga Lamaholot diartikan sebagai kampung yang bersambung-sambung. Orang Lamaholot memiliki tradisi oreng yang dijadikan nyanyian pemandu tari-tarian adat pada upacara kebudayaan. Oreng dikenal sebagai nyanyian berisi narasi bertemakan kisah atau peristiwa dalam kehidupan masyarakatnya. Panjang pendeknya kisah dalam nyanyian naratif oreng sangat tergantung pada penuturnya sesuai dengan kondisi, waktu, tempat, dan situasi penuturnya. Sebagai salah satu nyanyian rakyat dan hiburan, oreng adalah tradisi lisan yang mengandung karya seni tinggi, berisi ide-ide, gagasan, berbagai pengetahuan tentang alam semesta menurut persepsi budaya masyarakat Lamaholot. Juga ajaran moral keagamaan dan unsur-unsur lain yang mendukung nilai-nilai luhur.

0: salah satu penyakit mematikan yang ditularkan dari hewan ke manusia, sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian. Rabies disebabkan oleh virus dari gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi. Virus rabies paling sering ditemukan pada satwa liar seperti rubah, kelelawar, anjing, dan kucing. Namun, rabies termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Misalnya, memvaksin hewan peliharaan selama 1 tahun sekali atau sesuai anjuran dokter hewan. Jangan biarkan hewan peliharaan berkeliaran di luar yang bisa saja berinteraksi dengan hewan lain yang memiliki virus rabies. Jangan memelihara hewan liar sembarangan. Jika ingin memelihara, sebaiknya periksakan terlebih dahulu pada dokter hewan. Serta hindari kontak langsung dengan hewan liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: Kamu lagi cari lahan buat buka usaha kan?
2: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
1: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
2: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
1: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
2: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
1: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gemerlap Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi ditutup. Kegiatan tersebut meninggalkan catatan tentang besarnya potensi pariwisata, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif masyarakat Alor. Penutupan sonde sekedar tanda berakhirnya sebuah perhelatan bagi pemerintah Kabupaten Alor dan DPRD. Kegiatan itu jadi bahan evaluasi sekaligus pijakan kobawa pariwisata daerah ke tahap berikutnya. Antusias masyarakat dan wisatawan menunjukkan bahwa kegiatan berbasis potensi lokal dapat jadi ruang pertemuan antara budaya, ekonomi, dan promosi daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Usman Plaikari, menilai capaian tersebut kasih tunjuk bahwa pariwisata dapat jadi ruang kokasi kanal kekayaan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi. Menurutnya, kekayaan laut, budaya, tradisi, dan kreativitas masyarakat harus dikelola supaya kasih manfaat yang lebih luas. Pindah informasi berikut. Pengembangan kreativitas pemuda melalui keterampilan digital jadi salah satu perhatian dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan tahun 2026 di Nusa Tenggara Timur. Salah satu bentuknya diwujudkan melalui pelatihan kreativitas pemuda bidang desain grafis dan advertising yang digelar di Larantuka, Flores Timur pada 12 September 2026. Peserta diberikan ruang kokasi kembang depung ide dan gagasan melalui pemanfaatan teknologi digital. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi NTT Norita Afrijanti berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pemuda di Flores Timur dan Sika semakin maju dan berdaya. Desain grafis dan advertising dinilai memiliki peluang dikembangkan sebagai keterampilan produktif di tengah perkembangan ekonomi digital. Melalui kemampuan tersebut, pemuda dapat menciptakan karya sekaligus membantu memperkenalkan berbagai potensi dan produk lokal. Demikian Barita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lumbata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

0: berapa minggu nih beta lihat lu babatok sa terus. Jangan sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Ju, beta babatok sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lu pu otak tuh kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu diperiksa suhu di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut dong. Oh, kalau begitu nah besok be periksa dong. Tuberkulosis atau TBC adalah

0: ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua tahu moke kosong deh. Betul ya, moke itu kan salah satu minuman tradisional dari NTT ya. Tapi yang satu ini beda, dia pun nama bukan moke, dia pun nama tuh mote ya. Mote itu singkatan dari Mobile Telkomsel ya, gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Di Mote itu saudara semua bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota, sampai modem orbit ya. Nah, buat saudara semua di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung sah di Mote di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamende. Ya, sekali lagi ya, Mote itu ya Mobile Telkomsel, gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan komunikasi dari saudara semua. Dan ada juga ini paket promo nomor baru Telkomsel untuk area Sumba. Jadi ini ada kabar baik ya, kabar baik, kabar seruju buat semuanya di area Sumba. Nikmati internetan sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Beli paket super seru mulai dari 16GB, harganya itu cuma Rp55.000 ya. Internetannya makin seru, aktivitas makin lancar, dan tentunya tetap bersama Telkomsel. Nah, buat saudara semua yang mau mendapatkan paket ini, bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau di bintang 363 pagar ya, atau yang paling gampang langsung sapi di outlet Telkomsel terdekat ya. Ada juga paket internetan dengan kuota mulai 8GB, harganya itu cuma Rp45.000 dengan masa aktif 28 hari ya. Dan sonde cuma itu sah, Mas Saudar semua juga bisa mendapatkan bonus telepon ya 30 menit di semua operator ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai terlewat ya, bapak mama, kakak-kakak semua. Paket promo super seru Telkomsel, internetan seru sepuasnya.

0: Poloko Haing Gajah merupakan salah satu tarian adat dari Ende Lio yang mau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kemenangan melawan musuh. Di dalam tarian Poloko Haing Gajah dilantunkan syair-syair yang berfungsi untuk membangkitkan semangat juang melawan musuh. Penari Poloko Haing Gajah terdiri dari 11 pria. Sebelum tarian ini dipentaskan, diawali dengan bea yang merupakan seruan untuk mengungkapkan perasaan gembira dalam menyambut kemenangan. Bea juga terdiri dari beberapa bait yang menjelaskan bahwa masyarakat Ndori di Ende Lio memiliki idealisme untuk mempertahankan tanah ulayat dari segala bentuk penindasan. Idealisme tersebut memberikan sebuah tekad keberanian untuk menghadapi dan memukul mundur musuhnya. Selama tarian berlangsung, dua orang pria mengiringi tarian tersebut dengan nyanyian yang diikuti gerakan energik dan hentakan kaki yang begitu semangat. Suara hentakan kaki tersebut dipercaya bisa menjadi penyemangat bagi para penari. Dalam pertunjukan tarian Poloko Haing Gajah, para penari menggunakan pakaian adat khas Ndori dan pemimpin tarian selalu berada di posisi paling depan sambil memegang parang. Sedangkan para penari lainnya memegang tombak khas Ndori. Parang dan tombak merupakan senjata yang digunakan untuk melawan musuh dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Setiap desa di Ndori memiliki kekhasan kesenian budaya daerah yang masih dipertahankan atau dijaga kelestariannya hingga saat ini. Hal tersebut merupakan bentuk sikap penghormatan masyarakat terhadap warisan budaya nenek moyang mereka sehingga generasi sekarang bisa mencintai dan melestarikan nilai adat istiadat budaya serta kesenian tradisional.
1: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

Penuturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat kopi lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga all you can eat Japanese brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Imatsiu Molok Nako Pro 4 RRI Kupang. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4 RRI Kupang.

Mama, kakaknya kakak nona semua selain area Sumba ya, kabar baik Telkomsel Ju untuk Kupang dan juga Roten Tawe. Dan sekarang ada kabar baik ya buat Bapak Mama, kakaknya kakak nona semua yang ada di Kupang dan juga Roten Tawe. Sekarang sinyal Telkomsel hadir semakin dekat dengan masyarakat di Oltua Kabupaten di Oltua Kecamatan Taibeno Kabupaten Kupang, Payung Lasi Kecamatan Kupang Tengah, Opalangga Roten Tawe, Serubeba serta Godi Meda di Roten Tawe ya. Hadirnya jaringan Telkomsel di wilayah-wilayah itu tentunya untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat, mulai dari berkomunikasi dengan keluarga ya, belajar sampai menjalankan aktivitas usaha sehari-hari ya. Ayo manfaatkan layanan Telkomsel, dapatkan kartu perdana atau isi ulang paket data di outlet Telkomsel terdekat. Telkomsel semakin dekat dengan masyarakat NTT. Dan jangan lupa kalau mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan praktis, langsung datang di Mote Mobile Telkomsel di depan Grapari Telkomsel, Jalan WJ Lalamenti. Telkomsel terus melayani, terus menghubungkan Indonesia.

0: Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Aduh kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Dulu ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asitu dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suresmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu, sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir, deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua dari NTT ini kotong akan langgar jauh sedikit ya. Langgar jauh karena kotong itu mau mengenal beberapa tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat setempat ya dalam hal tolak bala ya. Dan ada salah satu yang memang sudah terkenal yaitu kenduri ya Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Selain kenduri, ada juga yang namanya rebo wekasan, merupakan wujud sinkretisme yang unik di Nusantara. Itu ada ataupun itu tradisi berasal dari ajaran agama Islam yang mempercayai hari Rabu terakhir pada bulan Sela sebagai hari baik untuk melangitkan doa dan harapan. Kepercayaan tersebut dikombinasikan dengan kebiasaan selamatan masyarakat lokal. Itu tradisi dikenal oleh masyarakat yang tinggal di Sumatera, Jawa, sampai sebagian Nusa Tenggara. Secara garis besar, yaitu ritual mirip dengan kenduri. Hanya saja dalam ritual Rebo Wekasan itu ada lontong raksasa di setiap ritualnya.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah

0: Mempertahankan jumlah cairan di dalam tubuh atau hidrasi merupakan hal yang penting bagi semua orang, baik yang sehat maupun yang sedang menjalani pengobatan. Hidrasi pun sangat baik bagi kesehatan tubuh dalam jangka waktu panjang. Sebaliknya, dehidrasi atau kehilangan cairan bisa mengganggu fungsi tubuh secara keseluruhan. Salah satu cara paling efektif untuk mencegah dehidrasi adalah dengan rutin mengkonsumsi air putih, setidaknya 8 gelas air sehari atau lebih jika beraktivitas di luar ruangan. Cairan tubuh juga bisa diperoleh dari makanan seperti buah-buahan dan sup. Kurangi konsumsi minuman berkafein dan beralkohol karena dapat meningkatkan pengeluaran cairan dari tubuh. Menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah langkah penting untuk kesehatan yang optimal. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan cairan setiap hari agar tubuh tetap bugar dan berfungsi dengan baik.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, bapak mama kakak nyong kakak nona semua, ternyata selain Rebo Wekasan ada juga ruwet bumi ini ya. Sama seperti kenduri ya, ruwet bumi juga dikenal oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Pulau Jawa. Itu ritual umumnya dilakukan ya setahun sekali, yaitu di bulan surah. Namun ada juga yang melaksanakan itu ritual di luar bulan surah. Ruwet bumi rutin dilaksanakan dengan harapan supaya manusia dan bumi itu bisa saling menjaga ya. Kemudian ada juga suran yang dikenal oleh hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa juga. Namun setiap daerah memiliki ragam ritual yang berbeda. Sama seperti ruwet bumi, suran hanya dilakukan setahun sekali pada bulan surah. Ritual suran yang paling populer adalah ritual yang dilaksanakan di Kraton Yogyakarta dan Surakarta. Suran sebagai ritual tolak bala di kedua keraton tersebut masih menjadi acuan pelaksanaan ritual di berbagai daerah. Itu ritual dilaksanakan dengan harapan supaya seluruh wilayah beserta warganya bisa terhindar dari segala macam bencana.

0: Pris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Ah, Pris, minta maaf, besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, humusna semua judi online.
3: Judi online, aktivitas seru saat
4: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
6: Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam, sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para Hulu Balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para Hulu Balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para ada yang menemani Tuan Putri.

0: apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak takatokan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babanmu? Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampuh kurang sependapi. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Bah apa berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun?
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tua. Ko iyo turun si pau janggi ke dare, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu, bapa?
1: Soal baaponyo, kudian pulau kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Moh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulau tak bawa keputin nan rupawan. Rasu hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai, izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik, indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubah lancang, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapat?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan puncak Maliga.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepanjang. Kami akan tinggal di sini menjaga puncak Mahliga.
4: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Jang. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Runduk? Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Runduk, di mana? Di mana?
1: Apakah benar Tuan yang disebut orang Paujang?
0: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Manigai siap untuk menyambutmu, Jang.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Runduk?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Manigai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkar.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runtuh, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Jangki. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Jangki, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak lomba, rasa gemuruh dalam hati. Tolong sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Jangki sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Jangki penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayuh perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan.
2: Oh, ombak besar karena kesehatan pulau-pulau itu akan menggelamkan Putri Bunda. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Tidak, karena permintaanmu. Lautmu gelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan

Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Jangkrik. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Jangkrik untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situmpus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Jangki. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.

0: ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.

0: Kapang punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan ketong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain, soalnya gampang hancur. Bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketumpung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketumpung lingkungan. Buang sampah bukan masa depan.

0: 98.4 dari Rekopan Suara Budaya NTT. Bapak mama kakaknya kakak nana semua masih bersama Raden ya, yang menemani semuanya di malam hari ini di Sesando Malam sampai di jam 12 malam nanti. Tapi ya, di Bahasa Engkau Salam cuma sampai di jam 11. 2 jam ini terlalu mahat ya buat bapak mama kakaknya kakak nana semua yang mau bergabung, yang mau kirim salam, yang mau cerita-cerita juta, lalu bisa di 081-3820-1843 atau di 0380-8333-499. Yang lagi online juga terlalu bisa bergabung di konten Facebook Provider Kupang yang statusnya itu sudah di posting. Jadi bapak mama bisa masuk di kolom komentar, kemudian kirimkan salam-salamnya di kita ya. Dan ternyata sudah ada yang bergabung di 83349. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam, Mo.
1: Mo.
0: Hela, Mamat dah, Bapak Tanah. Nedo iya, Maya, oh.
1: Iya, Mama.
0: Hanya ada sedikit buruk, sah.
1: Tidak ada.
0: Betain sedikit buruk, Bapak. Ini pilek nih dari tadi pagi sana hilang-hilang juga. Masih
1: menetap di rel. Jadi ada minum obat apa itu? Bagaimana?
0: Beta bermain di air panas, Bapak. Ketika Monica ku cinta dan kasih. Air panas hirup-hirup dia uap. Satu keinginan
1: dalam gelora cinta. Kalau beta kalau pilek itu minum air
0: es. Oh, begitu. Yeah. Aduh, bukannya itu beta mengresep, Bapak.
1: Meski aku masih minum air es ya kalau pilek langsung hilang memang.
0: Hilang pasti tidur sah. Tapi yang dia tidur justru sono Bapak. Aduh, tak salah nanti itu satu bulan sono hilang-hilang kalau minum tambah es Bapak. Selain karena pilek karena radang juga itu Bapak. Dan panas-panas begini nih. Iya.
1: Dari cocok, kalau memang cocok, enggak tak bilang. Beta biasa cocok dengan air es.
0: Mulai, su. Bapak mulai pot ya, sudah beta.
1: Tahu, aku tahu gua.
0: Perahatnya doya, oh. Titip salam buat keluarga di rumah ya, Bapak.
1: Iya, ada dengar.
0: Ini mau dengar lagu yang mana, beta harus teman di Bapak ini. Ini ada Tahatalo, kemudian Baby Pelan-Pelan, Inavalu, Enak, Asuka Titi, Mata-Mata, Balalonika E, Siap Jadi Anak Mantu, Injai Inetina, dan juga Olare Insana.
1: Kelusunnya ada apa dah Injai.
0: Tenang, nanti besok baru betain ya, kasih hadir Mone Habadah ya. Oke, salamnya buat siapa? Mone Habadahi, Mone kan artinya laki-laki.
1: Iya.
0: Dahi kan artinya laut. Haba ini apa? Mone Habadahi.
1: Meti laut.
0: Oh, oke.
1: Suka makan meti begitu.
0: Laki-laki suka makan meti. Oke, salamnya buat siapa ini, Bapak? Kita ngobrol dengan bintang tamu
2: kita ada dua. Ada dua ya.
1: Dia dan dia. Manubela.
0: Iya, di Manubela.
2: Lihat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
2: Kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol karena Bang
1: Yana masih
2: tetap sedikit 15 menit bergabung sama kita.
1: Mama Anita Oteta, Mama Desi Delogama, Mama Dewi Oetao.
2: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Terus Mama Erni Dina Ponono, Nerva Neka Teta, Abjon Dari.
3: Halo, selamat malam.
1: Ini Opa Miller di Oepura.
2: Saya pak ini seorang dokter mau mengumpulkan
1: Om Dion, Dion Dihani.
2: Kenapa begitu? Apakah mereka mau divaksin?
1: Betul, tuh dia Om Dion Dihani.
0: Iya, Bapak Dion Dihani.
3: Iya. Jadi
1: terus ya, siapa lagi di Fatuven?
0: Di Kakak Yuven.
3: Iya, kebetulan saya.
1: Salam kenal Kakak Yuven juga. Selamat malam.
2: Oke.
1: Terus
3: mungkin kalau ada Bapak Menkes,
1: Mama Aileen di sini.
3: Saya dengar ya kan ini staf Kementerian
1: Kesehatan. Terus lagi tadi Batu Plan oleh Kakak Tar ya Bobo.
3: Kementerian Kesehatan. Nah, jadi
1: ini Om Tommy di MBS.
0: Iya.
1: akurat semua. Besok malam lagi baru. Mabel, Mabel di web nutu dengan pasangannya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bapak Ma Iye.
3: Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan
0: iya. Terima kasih ya Bapak Ma Iye dari Panmuti Noel Baki sudah bergabung. Halo, selamat malam Mas Senggol. Salam.
4: Selamat malam Amakase.
0: Iya, Senggol Suko. Karena orang lelogama tapi beta sone tahu ini karena sudah ada dua nama ini. Oh, Mama Mary. Baik, sekarang fix ya Mama Mary ya. Kabar baik kok Mama? Amin. Ke mana hari ini lelogama Mama?
2: Gen Pisesa. Kenapa dipilih Gen Pisesa?
3: Yes. Nah, jadi gini. Sebenarnya mungkin agak biar Bapak ini yang mendengarkan.
0: Tenang teduh ya.
3: Jadi ini ada momen sendiri. Jadi
0: ini angin-angin
3: kita, saya pribadi ya. Zaman dulu itu kita ada histori.
0: Kalau begini-begini pasti semua cepat mengantuk nih.
3: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
2: Oke.
3: Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita
0: mak. Jam berapa habis siaran?
3: Mak itu mak saya. Jadi kayak
0: Mak saya itu baik. Ini Mama Mary orang kedua setelah Bapak Ma Iye tadi. Mau dengar lagu yang mana?
3: Tak ingin sendiri.
1: Seperti yang dulu. Tak berubah ya.
0: Baby pelan-pelan.
3: Nah dari situ
0: iya.
3: Dia apa namanya?
0: Bukan, ini bahasa Inggris, ini bahasa Sabu ya. Ini artinya saya. Sayang pelan-pelan.
3: Umur berapa itu banyak yang mengajak.
0: Salamnya buat siapa ini? Ya.
3: Jadi akhirnya ketika itu tuh masih lagu yang
2: kaki,
3: lagi viralnya lagi. Jadi akhirnya. Nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan
0: beta sendiri saya cuma ada satu tapi dia ada di studio operator
3: sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah
0: san mengantuk mama kok ini kopi ada jaga nih. Itu artinya galas sombong.
3: Saya ini punya impian loh, salah satu siapa sih Pak gitu kan.
0: Tapi soalnya deh, betul soalnya minum kopi banyak, betul takut soalnya bisa sono juga.
3: Saya itu terwujud.
0: Dan nanti dia mata terang, kayak neon sampai pagi, nah sudah selamat. Paling kasih enak mulut, Cah.
3: Bisa Pak, ini kita kan. Ya Pak.
2: Sejalan dengan ruang rindu.

0: kita cobain ya dong.
1: Kok bisa
0: begitu ya? Yang penting tetap jaga kelestarian alam begitu ya, Mama. Konsernya adalah
2: kalau sudah nanti pengertiannya
3: dok, berarti yang di planet Hollywood nonton dong yang bisa ya.
0: Iya, dan satu lagi kalau sudah dibuka untuk umum begitu otomatis pasti ada tugas PR yang banyak begitu. Salah satunya kan pengunjung semakin banyak. Kemudian otomatis pasti sonde menutup kemungkinan juga hutannya akan tercemar begitu dengan sampah yang berserakan begitu. Ini harus iya, itu harus ada peraturan yang tegas begitu supaya nah sonde ini ya, sonde meninggalkan sampah begitu ya.
3: Oke.
2: Iya, Bang Beni.
3: Langsung.
0: Iya, harus ada tata tertibnya begitu. Kalau dilanggar langsung kena sanksi. Harus supaya kan kotong ini toh menjaga kebersihan toh.
2: Di mana balik mobilnya?
3: Kehadiran dan emosi jiwa itu apa?
0: Iya, apalagi kan hutan ini kan paru-paru dunia juga begitu. Hutan kan penghasil oksigen juga terbanyak begitu. Oke deh, silakan Mama. Salamnya buat siapa?
3: Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang bu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu? Gitu.
4: Yang sangat booming menurut Kang Yana tadi ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
3: Pertanyaan untuk gaya Dokter Edi Suryono ini, kenapa tertarik sebagai Dokter Edi? Itu aja ya pertanyaannya. Macudi salam dong.
4: Silakan.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angkil Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pulemak Lampung. Itu aja Mas Rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara. Albert, selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
4: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke Sorong, ada Bu Ana. Selamat malam, lama kali kita tak jumpa.
2: Berbagi rindu memori lewat baju.
4: Bener banget. Ya baik.
2: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
4: Oh iya, terima kasih.
2: Semoga sukses selalu.
0: Baik.
4: Ya, pertanyaannya.
2: Halo, ini Bang Edi.
0: Oke.
4: Kang Yana.
0: Terima kasih. Salam ya Mama Jesse dari Lelogama ya. Kalau tadi di nomor SMS-nya perempat, nah ini kali kotong pindah di 833499 dulu. Kotong pindah-pindah ya. Jangan cuma di satu saja. Coba di 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
5: Halo, selamat malam Senggol Rong.
0: Senggol suka. Kakak Yuven dari Fatu Pen ya. Kabar baik Kakak Yuven?
5: Kabar sedikit buruk Kakak.
0: Hai, sedikit buruk kok sama dengan beta nih Ma. Ini sedikit buruk kenapa ini?
5: Sakit kepala.
0: Sakit kepala.
2: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Kalau beta pilih.
5: Siap.
2: Terus.
5: Oh, saya sakit kepala dari tadi malam.
0: Oh, dari mana? Siap,
2: Buana.
5: Mau tidur sonde tidur mau
0: apa? Mau tidur sonde tidur mau batas sibuk juga sonde fokus.
5: Ini hari saya tidak kerja apa-apa di rumah tidur di rumah.
0: Betul-betul karena beta juga pernah merasakan itu sakit kepala. Nyut-nyut tuh aduh
5: kasihan.
0: Kata mau hibur pakai apa tetap sonde bisa, mau dengar lagu sonde bisa, mau dimanapun itu sonde bisa, bikin orang bikin ketahui juga tetap ini yang rasa di kepala di nyut nyut nih. Oke deh, salamnya buat siapa ini Kakak Yuven?
5: Salam pertama ada Bang Ken buat mengurus kita tulis selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Terus
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ibu Ibu

0: Natalia di Teletoli. Terus ini Bapak Ma'il yang barusan lewat. Makasih ya, saya nggak lanya. Selamat malam Bapak. Terus ini Mama Aileen di sini. Kakak Odi di Rockhill.
1: Iya.
0: Bapak Dua, Kakak Ferry di Kampung Aman. Kakak Ana kita kemarin di Kalbar, telepon di musik bersama kekasihnya. Terus ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Nadi. Mama Dian di Kamplong, Milani di NDO, sama Tomi, Ibu Mira, singkat warung.
2: Itu jawabannya Bang
1: Kenny. Baik.
0: Selamat malam, salam kompak-kompak.
1: Oke.
0: Salam.
1: Terima kasih. Salam ya, Kakak Yuven dari Batu Venus sudah bergabung. Kata dengar Allah ya, ada dua lagu yang siap menemani Bapak Mama dalam suasana malam. Satu lagu dengan irama Jai yang baru sadaten hadirkan ya, taruh di playlistnya perempat dari Kupan ini. Ada satu lagu dari Kakak Ian yang berkolaborasi dengan Kakak Aldi, Inetina.
2: Halo.

0: Berbicara tentang mitos dalam masyarakat lokal selalu menjadi tanda tanya besar bagi semua orang tentang kebenarannya. Sebagian orang ada yang percaya, namun sebagian lain mengatakan bahwa hal itu merupakan tahyul. Salah satu mitos tentang arti kejatuhan cicak di tangan seringkali dikaitkan dengan pertanda bahwa akan kehilangan orang yang kita sayangi. Jika anggota tubuh sampai kejatuhan cicak, hal itu dipercaya sebagai pertanda akan terjadi hal buruk pada orang-orang tersayang. Bahkan ada yang meyakini bahwa sebagai pertanda akan datangnya berita kematian. Selain itu, orang yang mengalami kejatuhan cicak juga diprediksi akan bertikai dengan orang terdekat seperti teman ataupun pacar. Tapi jangan berkecil hati, ambil sisi positifnya saja. Secara logika, justru cicak yang tidak berhati-hati maka sampai terjatuh.
1: Jangan buang sampah di sini ya.
2: Enak. Ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan toh. Kalau bukan aja jangan larang-larang. Ah.
1: Bukan begitu kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sudah sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
2: Sudah kan bau kakak aman sa.
1: Tetap sa kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Ko hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
2: Iya kakak.
1: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

0: Rompet dari Rekupan Suara Budaya NTT, Bapak Mama Kakek Nyong Kakek Nona semua masih di Basenggol Salam ya. Dan Suade bergabung di ketemu lain telepon ya di nomor SMS-nya Rompet ini. Halo, selamat malam. Salam, selamat malam juga.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Geket dong.
0: Son kasih kakak. Mau minta juta tetap. Mau minta berapa kali pun beta son akan kasih.
1: Nah kakak pun sepatu putih ya.
0: Mau minta jaket kok sepatu baju beson akan kasih.
1: Kalau ngomongin nah, kamu itu minta. Kakak bisa lemot
0: ya. Aduh itulah itu barang berharga juga itu eh.
1: Salam. Selamat malam. Kayaknya kelihatannya kada tempile kok.
0: Ya, betul sekali.
1: Saya ini tanda kakak pun suara nah. Nah, jadi semoga kakak cepat sembuh. Kakak cari jeruk nipis itu kakak.
0: Iya.
1: Dibelah menjadi bagi dua, ditaruh di air panas yang mendidih, setengah 15 menit kakak minum, saya yakin 15 menit kakak punya tenggorokan sudah bagus dan hidung lemak yang mampet itu sudah hilang.
0: Oh, okay. Jeruk nipis itu taruh di gelas.
1: Taruh di dalam kulit.
0: Oh, taruh di dalam kulit.
1: Direndam di dalam kulit.
0: Oh, soalnya pares.
1: Iya, pares sampai rendam kakak.
0: Oh, pares terus ini jambuan ya. Habis pares ya, taruh di dalam air.
1: Yang berikut, itu kakak pun daya tahan tubuh itu bisa terpenuhi lewat minuman itu.
0: Oke. Nah, kalau
1: jadi kalau kakak minum tutesan yang ada di supermarket, lebih kakak beli itu lebih bagus.
0: Nah, kalau beta riwat lambung nih, Kerman.
1: Sampai sana apa kakak air panas, nah.
0: Iya, tapi kan rasa asam toh.
1: Iya, sana apa kalau kakak cuma kan asam lambung tidak akan kena.
0: Oke deh. Tapi beta juga.
1: Beta juga asam lambung, mak beta baik. Sana apa nak kakak?
0: Oke. Baik. Nanti beta coba.
1: Iya.
0: Iya. Baik. Oke.
1: Okay. Lagu apa kakak?
0: Di sini ada yang judulnya.
1: Main kakak tahu beta siapa dulu?
0: Tahu dong.
1: Ini nama ketua Ropaga.
0: Iya, di sini lagu Betasi itu Tahatalo, kemudian Inafalu, Enak, Asukatiti, Mata-mata, Balalonika E, Siap Jadi Anak Mantu, Olare Insana.
1: Biar siap jadi anak mantu, kau tempuh anak mantu suada nah.
0: Oh, oke. Okay. Terus kenapa kau bilang siap jadi anak mantu?
1: Itu lagu nah.
0: Oh, lagu. Baik, Opa Miller, salamnya buat siapa ini?
1: Awal ini, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Karena kita pun kakak datang sehat, walaupun ada kelelahan, kurang istirahat, tapi Tuhan Yesus memberkati kakak. Saya bilang kakak ini bukan kurang istirahat. Kurang istirahat itu di pikiran kakak. Jadi semoga kakak itu tetap sembuh di dalam segala hal.
0: Amin.
1: Baik, lanjut. Salam.
0: Silakan. Mau pergi sama Pruma duluan ini.
1: Ini mau pergi pertama di Amaie dulu. Tadi Amaie itu gabung kok.
0: Amaie orang pertama, lay opa.
1: Ada sengaja saya, supaya waktu ingat beta toh. Amaie, selamat malam, Tuhan memberkati. Yang berikut lagi untuk Bapak Dan di ONC, Bapak Dion di Hane. Kakak Odi di Kok Feu.
0: Baik.
1: Oh, Kok Feu, selamat malam. Mama Aileen, semoga sehat selalu. Abang John, Bapak Alosera di Pleuteng ya kakak.
0: Iya, betul.
1: Ini siapa yang di Pulau Selat? Bapak Nehemia.
0: Iya, Bapak Nehemia.
1: Oh ya, Bapak Nehemia, semoga sehat selalu. Ada Mama Del di Lifu Batu, Mama Marlin, Bapak Charles di Kota B, Mama Madi di Bismara, Mama Cantika Sugabung kok.
0: Mama Cantika belum.
1: Oke. Okay. Abang John sudah tadi. Untuk kakak Ferry di Angkaim, Bapak Rianti ini alamat di mana kakak?
0: Bapak Rianti, aduh kita lupa itu Bapak Rianti alamatnya di mana. Oi Pliki kayaknya. Oi Pliki.
1: Oh ya Bapak Rianti. Bapak Rianti, sampai itu lupa alamat nah. Mereka ini tadi kakak Ferry di Ankain, sudah Ferry di Soe. Nah, yang berikut lagi silakan untuk ya. Bung Melki di Camplong.
0: Iya.
1: Kakak Nerva Neno juga Bung kok?
0: Kakak Nerva belum.
1: Ma bilang sekarang Susan mau semua lupa kadaten.
0: Aduh.
1: Ah, bilang sekarang suka ya imana.
0: Oke deh.
1: Baik, yang terakhir untuk Kakak Melani yang hilang kabar. Ibu Resmi Leker di tidak salah ingat itu di Bini Laka ya Kakak.
0: Iya, betul. Baik, terima kasih.
1: Untuk semua pendengar yang saya lupa mungkin bisa besok lah untuk ya, Papa Ako di Monobelon.
0: Oke, terima
1: mungkin
0: kasih.
1: Ini saja Kakak, tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: 7 tahun petik sekali.
0: Cakep.
1: Jauh di mata dekat di hati, jauh di rindu dekat di doa, semoga Kak Daten tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
1: Dalam indah penuh santun. Nina Kauses keluar Jalan Salak Kelurahan Oipura Kecamatan Molapa Kota Kupang. Salam.
0: Salam. Terima kasih Opa Miller ya dari Oipura sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Om.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
2: Mentasi.
0: Dari Mentasi.
2: Iya.
0: Siapa?
2: Senggol
0: Suko.
2: Cilia.
0: Oh, Kakak Cecilia. Kabar baik Kakak Cecilia.
2: Baik, luar biasa.
0: Amin. Kakak Cecilia mau salamnya buat siapa?
2: Lagu singkulannya.
0: Lagunya dapat. Mau dengar yang mana?
2: Terima kasih. Yang pertama tadi kalau ada.
0: Yang pertama Tahatalo.
2: Iya.
0: Oke. Silakan.
2: Salamnya buat Pemiler, dia tersinggung enggak apa-apa, terus yang apa dokter, namanya Kakak Bapak Alo, Bapak Dan, Bapak PU, Bapak ya, ini siapa lagi ya, Bapak Steve, Bapak Jonua, Bapak Robin bersama Maelda, sama Airin, dan juga buat Mama Jessy, Mama Mati, Mama Marlin, dan semua-semua saja, yang lain sih Tiki Opa Miller saja.
0: Oke.
2: Dan pulang hati-hati dalam makasih selamat malam malam Rabu kan.
0: Baik, terima kasih ya Kakak Cecilia dari Matahari sudah bergabung di Kotompong lain telepon ya, tapi teleponnya di nomor SMS perempat ini beta pindah dolo PD 833499. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam. Halo, iya selamat malam.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga Kakak.
1: Iya Kak Daten.
0: Ini Kakak nih hilang-hilang saya terus nih.
1: Sampai hilang, ada mana pencet satu nih yang ulang-ulang nah.
0: Pencet satu ulang-ulang, kapan baru pindah dua nih?
1: Ah, ulah ini pencet satu dia sama pindah di dua Juni, dia tetap satu terus.
0: Berikutnya, terus kalau ini pencet satu terus, kalau soalnya apa, ini Om Endang buat karman.
1: Langsung si kada pemburu mas sudah mah, si demo sudah.
0: Tahu pemburu mah.
1: Barulah bertanya-tanya, kok alamat kota Kupang ini berapa banyak sih?
0: Alamat kota Kupang berapa banyak mandi ya masa dalam gang dolo.
1: Ya, itu nanti kalau ulang-ulang misalkan satu terus dulu. Penyiar di perempat ini kedaten ini di mana di perumahan? Dia langsung menuju RRI dulu.
0: Oh, jadi langsung bermain di pusat duluan ya?
1: Iya, pusat duluan itu. Tentu sama les, ditanya jadwalnya jam berapa, apa schedule-nya jam berapa. Oh, itu dekat-dekat datang.
0: Berarti besok bisa lari ini.
1: Berdiri memang. Pakai pakaian security nah.
0: Yang penting jam pegang ranting asam Omenda. Ranting asam karena di betis ju di pemanyala tuh kotong foti nanti bapak.
1: Besan pakai ranting asam. Bisa bawa dompet atau nomor rekening.
0: Kah? Oh begitu eh. Tapi kalau karena ranting asam itu kotong sama kayak foti nanti bapak.
1: Woi, itu memang pedis. Kadang sen makan lombok mah pedis.
0: Oke, Om Endang ini masalahnya buat siapa?
1: Lagu sen dapat lah.
0: Sen dapat lah.
1: Oke lah. Salam yang pertama buat Kak Daten dulu yang bertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: tilong Bapak Isobobo, Mama Jessie Lelogama, juga ada ini siapa nih, Nana Nomlini di Ayofano, juga Mama Glenn belakang Hotel Cendana, ada Bapak Peu di Sulamu, Bung Revan di Sulamu, Revlan di Sulamu, juga ada Bung Dani di mana, WTT sana, juga ada ini Melani di NBS, juga ada
3: Kang Yana,
1: buat semua saya kada teh.
0: Baik, terima kasih Pak Mendang.
1: Oke, besan bisa titip lagu satu juga kada teh.
0: Kan bisa.
1: Aduh, memang botong orang terlambat nih begini.
0: Ada okay. Hukuman toh daripada dikasih badiri satu kaki. Terima kasih Pak Mendang.
1: Oke,
0: oke.
1: Pantun dulu.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Lepas kuda di tanah lapar, lepas juga dengan talinya. Nona lepas beta tidak mengapa, dua dan tiga menanti di belakang alias antre.
0: Itu tuh bikin orang ini susah lupa deh Om Endang nih begini sih.
1: Itu sudah. Kedatan.
0: Beta balas dulu.
1: Balas dulu.
0: Kupas asam, kupas kapas.
1: Cakep.
0: Jangan lupa. Oh.
3: Jadi ada guru
0: bawanya pi.
3: Sekolah ada gurunya.
0: Apa ya? Oh ya, ini. Sorry. Ini beta ini. Kupas asam, kupas kapas.
1: Cakep.
3: Kemudian masih pertanyaan dari Bang Ken.
0: Ambil tanah, tanahnya tanah liat.
1: Cakep.
3: Bakat dari Kang Yana Julio ini.
0: Biar dilepas. Tapi ingat rasa. Terima kasih Om Enda.
1: Oke, terima kasih Kak Daten, selamat bertugas. Pulang hati-hati di jalan.
0: Oke.
1: Buat ini Kak Daten terus menyiar untuk Indonesia.
0: Oke, pasti.
1: Oke, terima kasih Kak Daten.
0: Terima kasih. Salam ya. Buat Om Endang dari Cabang Ragnamo sudah bergabung dan kota dengar lain dua lagu yang berada putar, ada salah satu lagu dari Kakak Hiro Hale sampai Susiap jadi anak mantu. Ini lagu judulnya Siap Jadi Anak Mantu.

0: memotong atau menggunting kuku pada malam hari akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Di era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Promo dari Rekupan Suara Budaya NTT, satu lagu dari Kota Mengkagak Irna Wara, lagu dari daerah Indalio, judulnya Tahata. Ya. Baru saja diputar untuk menghibur bapak mama kakek-kakek kanan sama suasana malam di Basenggol Sang, promo dari Rekupan yang masih hadir untuk menemani semuanya. Ya. Dan datang terima dolar di ketampung WhatsApp promo dari Rekupan yang sudah telepon. Halo, selamat malam.
1: Silakan telepon ke. Halo, malam.
0: Iya, selamat malam. 021 dengan siapa dari malam. Mana?
1: 0696 sama
0: aku
1: lewat WhatsApp.
0: Ya.
1: Boleh bertanyanya pakai voice
0: note. Nama siapa?
1: Mama Ani.
0: Mama Ani dari
1: ini
0: Patukan Utu. Oh, berpikir Patukan Utu. Dari Patukan Utu juga ada Mama Ani, nah.
1: Ini Ani Lododima.
0: Oh, Mama Ani Lododima dari Air Nona.
1: Lad.
0: Oh, Lado Dima. Lado Dima.
1: Lado rasa.
0: Jangan salahkan.
1: Ini suara kita lalu.
0: Dari Ernona, eh.
1: Baik, iya.
0: Ini mau dengar lagu yang mana? Coba banyak
2: hasrat cinta dulu deh.
1: Yang ada di listnya Kak Daten.
0: Di sini ada yang judulnya Inavalu, ada juga lagu yang judulnya Enak. Ini lagu baru juga beta berkasih masuk. Dia pun judul Enak. Kemudian ada juga Asuka Titi, Mata-mata, Balalonika E, Olare Insana.
1: Maaf ya. Olare Insana.
0: Oke, salamnya buat.
1: Oke. Buat Mama Rian, Mama Ridetan, Kak Emi, Kak Evan, lalu Mak Mei, Bapak Paul, Mama Sandi, Mama Relatif, Manona Ama Benja, Sisilia Kaca Bumargo, Mama Cantika, lalu Om Endang, Opa Men, Opa Emi, Bapak Hermindo, Apa Mandran di Bibi Salma, Majesi Lelo Gama sama Oma Ami Fu Bureni Lelo Gama, Joy sama Alina Fatuleu, Yuvan Kai sama Mama Arsa, Fendi Oiteta, Mama Anita, Mama Tati, Mama Bapak Aloseran, Bapak PU, Ama Iye, Bapak Saka, Bapak Luis, Bapak PU, Bapak Melki, Bu Ferry Kampung Aman, Bu Enika Ferdi Merdeka, Bung Dani Fatululi, Mbak Natalia Tuli-Tuli.
0: Terima kasih, Mama Anita.
1: Oke, okay. Untuk kadatin kepala Pak Kertugas, sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan. Oke, okay, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Mama Ani dari Ernona sudah bergabung ya. Atom PD 8334299 kalau yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Sengkol salam.
3: Iya, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
3: Ah, ini dengan Kakak Anis Nana dari Patuloy Tengah.
0: Kakak Anis Nana dari Patuloy Tengah.
3: Oke,
0: okay. Kakak Anis Nana dari Patuloy dari Pateng. Hey, kabar baik kok, Kakak Anis?
3: Kabar baik, Kakak.
0: Ini mak, kayaknya ada rame di situ, eh.
3: Oh, ini ada bersama istri dan anak dengan bapak mertuanya.
0: Oke, titip salam buat semua keluarga di situ, eh. Bapak Anis. Iya.
3: Nah, ini bisa minta lagu kok, kakak.
0: Lagunya boleh, mau yang mana? Di sini yang masih tersisa tuh ada judulnya Inavalu, Enak, Asuka Titi, Mata-mata, Balalonika. Oke, itu saja ya. Baik. Salamnya buat siapa ini?
3: Salam yang pertama buat Bapak Aloseran dan Bunda Asmi dengan Medik. Ini Kakak Cecilia dan Bunda Natalia di Tuli-Tuli. Dan abis ini Kakak siapa di Wateta itu?
0: Kakak Fendi.
3: Iya. Nah, ini salam kenal kalau barang siapa yang masuk mengirna tolong senggol
0: Bapak Anis Nana dari Patuloy Tengah.
3: Iya. Yeah.
0: Baik, terima kasih Bapak Anis.
3: Tetangga Bapak Alotera.
0: Oh, tetangganya Bapak Alo.
3: Iya, iya.
0: Bisa batarek ame kasih beta kok untuk Bapak Alo. Bapak Alo.
3: Kok Bapak Alo ada ini?
0: ada pantau Ju.
3: Jarak ke jauh nah.
0: Baik, baik. Oke, terima kasih Bapak Anies.
3: Ya, salam salve.
0: Salve. Terima kasih ya Bapak Anies Nanak dari Matule Tengah sudah bergabung. Paton dengar doloh ya, dua lagu yang mau diputar ya. Nanti setelah itu datang kembali lagi karena kita mau pergantian sesi ya. Dari sesi pertama ke sesi kedua. Jadi mau pergantian sesi, kita hadirkan doloh beberapa nomor lagu yang tiap menemani Bapak Madep suasana malam yang lagi menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga. Ada satu lagu dari Kakak Olis dan juga Kakak Novi, Olare Insan.

0: Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.
1: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa buku tebal begitu? Mesti pakai baju.
2: Hi, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Seorang yang mengganjal pintu di beta po mampu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku itu bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Kayaknya ngeblank semuanya. Memangnya bisa? Ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar lu bisa kerja. Dari kerja, lu bisa punya duit. Dari duit, lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi, semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, jangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu, eh. Dibaca, biar pintar.
3: Imhatsiu Molok Nakopro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Sahabat Rekopan Suara Budaya NTT, masih di Basenggol Salam ya, bersama dengan Aten yang menemani semuanya. Beta bacakan dulu yang sudah bergabung di Facebook Rompet Rekopan ya. Yang sudah bergabung itu ada dengan Kakak Narciwati yang mau bilang malam baik Kakak. Kemudian ada juga Mama Yuliana Edon. Selamat malam Kak Datun, apa kabar? Salam sehat selalu buat teman-teman fans klub RRI Kupang. Selamat malam, salam kompak semua. Salam dari Mama Nona Edon di Oeba Kupang. Terima kasih Kakak, terima kasih kembali juga. Kemudian ada juga ini ya, Maike Malelak yang punya akun Sintike Bunga Pigia, tapi biasa dipanggil Mama Ike. Malam baik Aritana, malam baik Ju Tanah. Mama Ike mau salam buat Resti, Immanuel Malelak, Revi, Reinhardt, Kakak Narsi, Mama Mary Detan, dan semua yang selalu stay di perempat. Selamat malam dan selamat mendengarkan lagu-lagu yang Aritana putar. Buat Aritana tetap semangat dan pulang hati-hati di jalan. Terima kasih murid Yesus doerah hela ungani. Terima kasih Mama Ike ya. Dari Tilong kalau tidak salah ya. Terima kasih Mama Ike sudah bergabung di Facebook Perempat RR Kupang. 833499. Halo selamat malam. Iya, dengan siapa dari mana?
1: Nona dari
0: Niki Niki. Nyong di samping ada kok Sonde. Ada Panto Ju.
2: Penyanyi mudanya saya.
1: Ada Panto Ju.
0: Nyong Nuban, selamat malam, Mo.
2: Iya, betul.
0: Oke, Ma Alin, kemana kabar?
2: Siap.
1: Iya, enggak dalam keadaan sehat.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana? Oh, yang beta siap di sesi kedua nih. Ada

0: pikir hanya ke setengah apa bekerja sendiri sah.
1: Kerja vale terus.
0: Ini kalau cuma Bapak kerja sendiri Bapak nanti beta sampai di sini ki beta mengomel A sampai Z nanti Bapak. Yang berikut.
1: Yang berikut berarti saat malam apa imas seperti suara. Buat Bapak dan Bapak Dino. Jangan sekali. Saya kali ini guys. Bapak Rianti, Mahir nih. Kenis Pak Kamir di Pak Mahir ada Bapak Dunia. Ya, karet eta latar dinding satu ada melani kali esau pasir pokoknya buat semua yang lagi malam ini. Yo, tapi ini Bapak Adin bilang penting ke Bapak ini.
0: Padahal dekat-dekat tuh.
1: Itu Bapak Adin penting.
0: Bapak Ino jangan marah-marah, Bapak Ino.
1: Jangan,
0: jangan ketong
1: lewat
0: waktu ke
1: depan rumah
0: jalan. Barang lewat barusan ini senggol. Makasih ya, nanti dapat ngomong. Saya kalau lain terus kota yang dekat-dekat di muka hidung ini sana ini salam juga.
1: Kalau kan jalan kaki keluar di jalan
0: kelas,
1: jalan
0: kaku ke depan
1: rumah.
0: Oh, seperti itu.
1: Oke, kerasin lagi pantau. Semoga dalam keadaan sehat dan bapak kedatang. Kami tetap memberkati, bertemu kembali, tetap berjumpa, bahkan keluarga selalu makan.
0: Terima kasih, salam ya Mama Ayulin dari Niki Niki sudah bergabung dan di line SMS ini yang sudah telepon. Halo selamat malam, Mas Senggol salam.
2: Kenapa enggak ada penyanyi? Senggol dong.
0: Senggol suko.
2: Selamat malam Kadaten.
0: Iya, selamat malam. Juga
3: penyanyi juga.
0: Ini nomor
2: nomor mall yang dicantok di perempat.
0: Aduh sakit kosong nih.
2: Aduh sakit Kadaten tapi ya pelan-pelan bang sendiri Kadaten.
0: Pelan-pelan bang sendiri.
2: Iya Kadaten.
0: Tapi kalau jatuh ke depo hati sama bang. Nanti
3: kebetulan ada Mama Dian itu kan.
1: Saya ketawa memang Kadaten.
0: Itu susah bangun. Malah mau tidur tambah lagi.
2: Tidur tambah lagi.
0: Aduh, kabar baik kok, Kak Joy.
2: Kabar terlalu baik, Kak Daten cuma angin kencang, Kak Daten
0: sampai berhenti. Berarti kupon juga begitu.
3: Jadi udah lengkap.
2: Iya,
0: ini angin kupon bikin bekas tak ya.
2: Sama juga Kak Daten di sini juga angin bikin bekas takut kotong kayu dong tuh.
3: Jadi memang mungkin untuk saat ini ya.
0: Oke, tapi tetap hati-hati ya.
2: Amin Kak Daten.
0: Oke, ini mau salamnya buat siapa Kak Joy?
2: Minta lagu dulu Kak Daten.
0: Boleh, mau yang mana?
4: Yang... Oh, ini ada tetangganya Kang Yana.
2: Aduh yang kita ini, yang par tidak kalah tadi Kak Daten.
0: Dala Barat, sampai nanti Nona. Onam, Banam, Oenam. Jangan kasih harapan, Kakor Lalu.
2: Itu sudah Kak Daten.
0: Jangan kasih harapan.
2: Jangan kasih harapan.
0: Oke. Okay.
5: Dokter Edi, salamnya.
3: Malam Ibu, selamat
2: malam. Makasih
5: Kak
2: Daten, halnya buat Kak Daten yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati di studio. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat kakak Nona bersama si Burhati dan Oma dan Opa di rumah. Terus yang berikut buat Kesmese bersama Mama di Patuli Usenya. Selamat malam. Terus buat Bapak Alosera. Bapak Anies tidak salah Kak Daten.
0: Iya betul.
2: Bapak Anies di Patuli Usenya juga selamat malam bersama Mama. Terus buat Mama Aileen yang baru lewat, makasih atas penyolannya. Selamat malam Mama dan Bapak. Buat Mama Jisi di Lelogama, Om Endang di Cabang Ragnamo, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, Bunda Asmi di Arnona. Terus buat Bapak Dan Unlasmi, terus buat Kanata Lia Sakari, terus buat Kamil Kidi Camplong, Mama Ima Patululi, Mama Glenn, Mama Anika di Weteta, Bapak Aku di Manubelon. Singkatnya buat semua-semua, oh iya Kakak Irni di Nepon Nono. Singkatnya buat semua-semua Kak Daten yang lagi pantau itu. Pro Empat dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.

0: jauh di mata dekati hati. Jauh dirindu sama saya. Makasih salam kakak teh.
1: Terima kasih salam ya kakak Joy dari Molo Tengah. So bergabung ya di nomor SMS perempat ya. Kalau di WhatsAppnya perempat yang sudah kirim pesan, yang sudah chat ya, ada dengan Foni ini ya. Memfoni Naben dari Muti, salam buat semua sekakak, soalnya Sonepanto kakak ya, kami ada di pesta nikah nih kakak yang bertugas, tetap semangat, salam selamat malam. Terima kasih kakak Foni dari Mutis ya. 833499. Halo selamat malam. Iya selamat malam, dengan siapa dari mana?
2: Grup pertamanya Kang Yana apa tadi?
3: Oh, Elva Singers.
1: Warna dengan ya.
3: Oke.
1: Enggak bisa. Walaupun Bim Jao.
2: Single gitu kan.
1: Aduh, Ponan Jao ini siapa ya?
2: Solo tapi warna Elva nya masih
1: lupa. Besu lupa. Oh, terlama soalnya muncul nah.
2: Oh, iya, itu seperti apa sih
1: ini alamannya dari mana ini?
2: Apa namanya apa ya? Kami
1: orang Takari
2: yang
1: ngerti. Orang Takari. Aduh, memang betul-betul beta lupa kakak.
3: Siap.
2: Oke. Buat Natalia,
1: oh, kakak Natalia. Aduh, kakak Natalia. Ya, sih, semakin lama. Ini kakak Natalia sibuk apa, so? Oh,
3: siap. Siap.
4: Dan kenapaan di rumah terus.
1: Oh. Kok habis bilang naik turun otomotor. Nah, ini kayaknya Sony pernah ada di rumah ini.
3: Pasti kalian itu di Elva Singers kok kayaknya nafas Elva Singers-nya masih nyangkut
1: iya. Tapi kabar baik toh kakak Natalia?
4: Kabar baik.
1: Amin. Hela umao. Nedo ye ye mao.
4: Syukurlah kalau begitu.
1: Iya, ini masalahnya buat siapa kakak Natalia?
4: Pertama
1: buat bukan maksud kepo kami
4: tapi
1: terima kasih kak Natalia. Lagunya ikutan.
4: Oke,
1: terima kasih kak Natalia.
3: Sudah menjiwai.
1: Iya. Iya. Memangnya ada kejadian?
3: Ada bahasan udin.
2: Bahasan udin. Kemarin dulu mata.
3: Siap. Langsung silakan.
4: Tempat yang terus-terus di. Gereja apa tuh? Dan kantrum bilang pernah ada orang lempar di situ.
3: Biasa ya.
4: Rumah,
3: oke, pertanyaannya apa nih?
4: Jadi, aku bilang aku tinggal jalan ke tempat kecil yang pilih tempat. Sekarang orang sejarah belum terbuka ke tempat kecil lagi itu.
1: Oke, okay, berarti memang kalian harus ikut dari tempat-tempat ramai begitu kalau so ini ya.
4: Iya.
1: So larut malam begitu kalau bisa nah ini apa? Tunggu ada kendaraan dulu, mungkin ada 1-2 begitu kendaraan yang lewat jalan sama-sama so beriringan begitu.
4: Iya. Terus ada juga buat ini buat katong anak-anak tua dong.
3: Oke, siap. Nanti disampaikan ya.
1: Memang betul. Dan ini juga Kotong harus mengingatkan kepada Kotong adik-adik ini ya, mungkin yang masih SD begitu ya. Kotong harus tanamkan pelajaran bahwa pesan begitu ya, bahwa ketika ada orang asing yang datang dekat begitu untuk menawarkan sesuatu, kasih uang kok atau minta dijemput kok atau dengan alasan bilang ini mama, ini bapak yang suruh datang jemput. Jangan begitu ya. Dan harus-harus ini juga ajarkan kepada anak-anak di Kota Padi Adi itu ada satu kata begitu ya, satu mungkin harus ingat satu hal yang memang cuman diketahui di dalam keluarga begitu. Nah, ketika orang asing datang begitu untuk jemput, tinggal tanya siapa yang kasih tahu. Kalau memang dia bilang bapak dan mama, coba tanya lagi, bapak dan mama ini nama siapa? Terus nama panggilan di rumah tuh siapa? Kalau di rumah, kalau sen bisa jawab ya sudah, kestengah, tahu saya ini, langsung jalan saja. Bila perlu kalau ada warga dekat di situ, tinggal lapor saja begitu, ya.
4: Ya, seperti benar, karena ini
1: yang kita omongin
4: terjadi itu ada SMP yang merasa ya. Jadi tiba dari kelas 1 itu yang jajan terus sekarang itu orang yang kasih jajan itu menagih kembali uangnya. Dan sekarang sudah bisa jajan dari SMP kelas 1 sama SMP. Ini itu SMP kelas 3 semua tamat.
1: Oke.
4: Dalam pertumbuhan remaja. Dan ini kenapa kita mau omong ini karena malam bisa gabung karena memang kita mau ngomong ini. Kita mau adik-adik semua kita sendiri temen satu persatu tapi buat sama kalau Gotong mendapat uang jajan dari orang jangan terima uang jajan dari orang lain.
1: Iya
4: Gotong kasih contoh saya sedang kalau orang yang katong sudah kenal dia pun suatu kampung atau komplek kita terkenal dengan dia bahwa dia itu orang baik, tapi dalam tentu dia itu baik, karena dia kasih, dipanggilnya kasih, dia itu kasih hitung-hitung yang ini anak itu bilang kayaknya saya jatuh sekarang 200 orang minta balik itu.
1: Oke, berarti berarti dengan kata lainnya dia modusnya menabung begitu.
3: Siap, kita dengerin.
4: Dia pasti itu jajan itu dengan tujuan lain yang datang.
1: Iya, iya, iya kan dia menabung terus nanti dia kali dengan bunga lagi kan begitu toh. Anggap saja beta kasih uang di kakak selama satu minggu begitu, istilahnya 1000 sampai satu minggu 7 hari ya, itu 7000 nanti dikali dengan bunga lagi begitu.
4: Dan dengan tujuan dia itu budak dan tinggal sendiri. Dan dia sampai kali itu buat dia dapat teman-teman perempuan dong. Bukan yang terlalu bodoh-bodoh buat orang dari orang.
1: Kok tinggal tanya tuh ada hitam di atas putih kok sode.
4: Ya ini sekarang ini anak itu. Yang sekarang ini dia pun orang tua ini sendiri yang ikut campur ke masalah. Sekarang anak ini sudah dewasa, sudah remaja.
1: Intinya ada hitam di atas putih. Hitam di atas putih. Kalau lu cuma kasih beta begitu, saya itu anggap saja lu kebaikan hati untuk kasih beta toh. Kalau sana ada hitam di atas putih, parek.
4: Ini aneh, ini dikejar-kejar sama Raten. Dikejar-kejar, dia di sekolah pun dikejar. Tapi ini aneh, ini di rumah ada di jauh sana, tapi di jalan, kadang-kadang di rumah berpulang.
1: Kalau begitu berarti lapor di pihak yang berwajib begitu ya. Bilang ada orang yang ikut terus.
4: Dia bilang, kenapa orang tua lapor ke polisi? Dia bilang, orang tua suruh dia tinggal ke rumah. Aduh, orang tua bodoh.
1: Oke, baik.
4: Ini kan tadi beta. Jadi setiap hari sama orang jajan pula, terus kita uang dari orang.

0: fare un po' di
1: Baik, terima kasih informasinya Kak Kaneta Natalia. Intinya kalau sudah seperti itu coba lapor ke pihak yang berwajib, kasih tahu di orang tua secara baik begitu bahwa ini seperti ini kejadiannya, kemudian ke pihak berwajib, kemudian ceritakan lagi kronologinya seperti apa begitu supaya ada jalan keluar begitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Natalia. Salam. Baik, Kakak Natalia, terima kasih sudah bergabung ya di 833499. Kata dengar Allah, dua lagu yang berada putar, ada salah satu lagu dari daerah Sabu, judulnya Raihan.

Sarung sabu yang berasal dari Kabupaten Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wastra Indonesia yang telah dikenal luas bukan hanya oleh masyarakat NTT, namun juga masyarakat Nusantara dan dunia. Sarung dalam bahasa sabu disebut ei, ditenun secara tradisional oleh kaum perempuan. Keahlian membentuk motif yang ada pada sarung sabu oleh kaum perempuan didapatkan dari nilai-nilai kehidupan yang diturunkan dari leluhur. Secara umum, masyarakat di Pulau Sabu dapat saling mengenal dengan melihat motif pada tenunan yang dipakai. Motif dalam sarung perempuan bersegi dan berbentuk geometris yang terdiri dari 3 buah belah ketupat adalah pola utama dari sarung perempuan bagi kelompok Hubi Ae. Sedangkan motif dasar untuk kelompok Hubi Iki adalah garis gelombang yang pembuatannya lebih rumit. Warna dari sarung untuk kedua kelompok juga memiliki perbedaan, yaitu warna tenun bagi kelompok Hubi Ae lebih muda dibandingkan untuk kelompok Hubi Iki. Sarung sabu adalah identitas budaya bagi masyarakat Sabu, khususnya kaum perempuan, dan merupakan bagian dari kekayaan budaya yang tak tergantikan.

0: lu lihat ini grup BA dulu. Ini ada berita, bilangnya ketum pun daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax. Kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sa, ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul Zue. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin ke mana?
1: Sini, mereka tahu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong, sa. Jangan bagikan lagi. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

0: Rompat dari Kupang Suara Budaya NTT. Masih di Basengkol Salam di sesi kedua. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan nanti masih menunggu yang mau bergabung di 0380833499 dan juga di 0811382010043 ya. Tadi di WhatsApp-nya Perompat ada Mama Foni ya dari Mutis ya yang sudah bergabung. Kalau di Facebook tadi ada dengan Kakak Narsi ya, Mama Nona Edon dan juga Mama Ike dari Tilan ya yang sudah bergabung di Facebook Perompat dari Kupang. Dan sudah ada lagi yang bergabung di ketemu lain telepon. Halo, selamat malam, Basengkol Salam. Halo, selamat malam, Basengkol Salam.
1: Tanyalah sama yang di sebelah ini kan.
2: Oke.
0: Okay. Iya. Mungkin bisa dicoba lagi ya di 0833499 dan di 0811382010043. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Satu lagi barangkali
0: Kak Diana. Silakan dicoba lagi karena suaranya beta belum dapat dengar. Nah, sambil menunggu yang mau bergabung di Kotompo live telepon ya di Facebook dan juga di WA Perompat. Ini ada kabar terbaik ya.
2: Cepat dicek di kaset Indonesia 6 kan ya ada lagu
0: menikah. Kabar baiknya ini dari Telkomsel ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Yang punya Motek ya. Nah, Motek itu adalah singkatan dari Mobile Telkomsel. Ini merupakan gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Di Motek itu, saudara semua bisa mendapatkan berbagai kebutuhan Telkomsel, mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota, sampai modem orbit. Ya, nah buat saudara semua di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung sah PD Mote di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalehentik. Sekali lagi ya, Mote itu Mobile Telkomsel. Gerobak keliling Telkomsel yang siap melayani kebutuhan konsumen dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona. Ya. 0833499. Halo, selamat malam, Basengkol Salam. Halo, selamat malam. Bisa dicoba lagi nanti ya. Dan sambil menunggu ini kau dengar dulu, ada dua lagu yang mereka putar. Salah satunya dari Kakak Mario Kelau dengan judulnya Dalam.
2: Bener ya kan, jatuh cinta ya diciptakan

0: dari siapa nih?
1: ada
0: OTW ya,
1: tek-tekan
0: jangan lupa
1: di
0: bawa
1: Bogor.
0: pesanan.
1: Banyak banget,
0: Oke,
1: Kang
0: oke, oke.
1: Yana, Kang
0: Balas di
1: Edi,
0: WA
1: Mas
0: dulu.
1: Budi, Iti, turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku, favoritku Kang Yana.
0: Sip.
1: Kakak kelas SMA 2. Oke. Terima kasih banyak, Cahamin. Kemudian ini dari...
2: Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari kakak Faisal dan juga kakak Serlia Fernandez dengan Sampai Nanti. Ini lagu itu antar kata di menit ke-57 terlepas dari pukul 10 waktu Indonesia tentunya. Dan itu artinya Beta harus tutup suka untuk kebersamaan di Batengkol Salam di kesempatan ini malam ya, bapak mama, kakak dan kakak nona semua yang soalnya beruntung nanti besok bisa bergabung lagi . Tapi besok itu saudara semua bisa bergabungnya dari jam 10 karena besok itu ada siaran berjaringan korban 6 setiap hari Kamis ya, dari jam 9 sampai jam 10. Nah ini kali ya cuma sampai di sini soalnya perlu kecewa besok itu karena Batengkol Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani bapak mama, kakak dan kakak nona semua ya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya datang masih terus menemani bapak mama, kakak dan kakak nona semua sampai di pukul 24 atau di jam 12 malam nanti dengan lagu-lagu terbaik dari kota daerah NTT ya. Untuk itu pantau terus Perempat FM. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus era Hela Unani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibuka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini Kamis 17 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di merdeka, tetap merdeka.

0: 104 Suara Budaya Nusantara.
1: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Ada Beta Christine yang menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Di ini pagi Bapak Mama Bapak Saudara, kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi dan tentunya ya keterangan Bapak Teddy ini pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Untuk musik religi akan menemani Bapak Mama dan juga renungan pagi Katolik ya, mimbar agama Katolik akan menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua. Ya, di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan dan tetap percaya, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus sonde akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.
2: Memulai dengan semua rutinitas Anda dan juga selamat pagi untuk Anda yang lagi streaming ya.

kakak Nona dan kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasih. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Anastasia Taolin, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 17 September 2026. Kita berada dalam pekan biasa ke-24. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah siaran mimbar agama Katolik RRI Pro 4, agar melalui sabda dan renungan yang kami bagikan, iman kami semakin diteguhkan dan hati kami dipenuhi kasih, damai, serta pengharapan. Dampingilah kami dalam setiap tugas dan pelayanan hari ini, agar semuanya dapat kami jalankan dengan tulus demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil Lukas bab 7 ayat 36 sampai dengan 50. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi mengundang Yesus makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang wanita yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hati, "Seandainya dia ini nabi, mestinya ia tahu siapakah dan orang apakah wanita yang menjamahnya ini. Lalu, mestinya ia tahu bahwa wanita ini adalah seorang yang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan padamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu dihapuskannya. Siapakah di antara mereka yang lebih mengasihi?" Jawab Simon, "Aku sangka yang dapat penghapusan utang lebih banyak." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada wanita itu, Yesus berkata kepada Simon, "Engkau melihat wanita ini, aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk menyekahnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, karena ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama Yesus berpikir dalam hati, "Siapakah dia ini? Maka ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu,
imanmu telah menyelamatkan dikau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini. Kasih yang besar melahirkan pengampunan. Dalam Injil Lukas kita mendengar kisah yang sangat menyentuh hati. Seorang perempuan yang dikenal sebagai perempuan berdosa datang kepada Yesus. Ia tidak banyak berkata-kata. Ia hanya datang dengan hati yang hancur, menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Orang-orang di sekitarnya melihat perempuan itu dari masa lalunya. Mereka melihat dosa dan kesalahannya. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang jauh lebih dalam. Yesus melihat hati yang bertobat dan kerinduan untuk memperoleh pengampunan. Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Ada satu kalimat Yesus yang menjadi inti Injil hari ini. Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Kata-kata ini bukan berarti kasih manusia dapat membeli pengampunan Allah. Bukan, justru karena ia telah mengalami kasih dan pengampunan Allah, maka kasihnya kepada Yesus menjadi begitu besar. Di sini kita belajar bahwa Allah tidak pernah melihat manusia hanya berdasarkan masa lalunya. Manusia sering berkata, dia pernah melakukan kesalahan, dia orang berdosa, dia tidak mungkin berubah. Tetapi Allah berkata, anakku, aku masih mencintaimu, pulanglah, aku mengampunimu. Dalam kehidupan kita, mungkin ada saat ketika kita merasa terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan. Kita merasa malu berdoa karena pernah jatuh dalam kesalahan. Kita mungkin berkata dalam hati, apakah Tuhan masih mau menerima saya? Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Injil hari ini menjawab dengan jelas. Ya Tuhan tetap membuka tangannya bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Yesus tidak datang untuk mencari manusia yang sempurna. Ia datang untuk menyelamatkan manusia yang menyadari kelemahannya dan mau kembali kepadanya. Karena itu, jangan biarkan dosa membuat kita menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita jatuh, datanglah kepada Tuhan. Ketika hati kita terluka, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita merasa tidak layak, datanglah kepada Tuhan. Sebagai umat Katolik, kita mempunyai sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat. Di sana kita mengalami secara nyata belas kasih Allah. Kita mengakui dosa-dosa kita dengan rendah hati dan menerima pengampunan Tuhan melalui pelayanan imam. Jangan takut kembali kepada Tuhan. Jangan malu mengakui kesalahan, sebab Tuhan tidak mencari alasan untuk

Kita meminta orang lain berubah, tetapi tidak mau membenahi diri sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita, orang yang sungguh mengalami pengampunan Tuhan akan menjadi orang yang mampu mengampuni. Maka hari ini, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya masih menyimpan kebencian kepada seseorang? Apakah saya masih sulit mengampuni? Apakah saya masih melihat orang lain hanya berdasarkan kesalahan masa lalunya? Kalau Tuhan telah begitu banyak mengampuni kita, maka kita pun dipanggil untuk belajar mengampuni. Bapak, Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Perempuan dalam Injil hari ini datang kepada Yesus membawa air mata. Ia mungkin tidak mempunyai banyak kata, tetapi tindakan kasihnya berbicara dengan sangat kuat. Semoga kita pun berani datang kepada Yesus dengan hati yang jujur. Mari kita tinggalkan kesombongan, dendam, kebencian, dan dosa yang selama ini menjauhkan kita darinya. Jangan takut kepada Tuhan karena dosa masa lalu. Takutlah jika kita tidak mau bertobat. Sebab bagi hati yang sungguh-sungguh bertobat, selalu ada pintu kerahiman Allah yang terbuka. Semoga. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama siaran ini. Melalui Injil hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk percaya pada kasih dan pengampunan, serta belajar mengasihi dengan tulus. Ampunilah segala kesalahan kami, dan mampukanlah kami untuk mengampuni sesama. Semoga iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi tanda kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah seluruh pendengar RRI Pro 4. Dan sertailah kami dalam menjalani hari ini dengan damai, sukacita, dan penuh pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati, melindungi, dan menyertai niat hati dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ketika hidup terasa berat, berlututlah di hadapan Tuhan. Dia adalah tempat perlindungan dan penyejuk jiwa.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kawasan Mawatu dikembangkan sebagai pusat kota baru Labuan Bajo di tengah pertumbuhan pariwisata dan konektivitas kawasan. Pengembangan di Pantai Batu Cermin tersebut mengusung konsep kawasan terpadu yang menghubungkan pariwisata, gaya hidup, budaya alam, dan komunitas. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penumpang angkutan udara pada Maret 2026 mencapai 223.302 orang. Angka tersebut meningkat 33,40% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bandara Komodo Labuan Bajo berkontribusi 23,93% terhadap total pergerakan penumpang udara di Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut, Pantai Koka menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Keindahan pasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan perbukitan menjadi daya tarik yang membuat wisatawan tertarik untuk menikmati suasana pantai. Salah satu pengunjung, Maria, yang berasal dari Kabupaten Ende mengaku terkesan dengan keindahan Pantai Koka saat berkunjung bersama keluarga. Menurutnya suasana alam yang masih asri memberikan pengalaman tersendiri untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu ya untuk menjalani aktivitas di ini pagi. Hari ini hari Kamis 17 September 2026. Berharap bahwa pagi ini hal-hal yang ini ya baik-baik saja yang terjadi dalam kehidupan kita, dan berharap juga di hari Kamis ini hal-hal yang manis yang akan ketong jalani ya, dan juga untuk aktivitas yang ketong lakukan juga berakhir dengan manis sesuai dengan semua orang pengharapan ya, segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Walaupun terkadang Bapak Mama Saudara mungkin apa yang ketong rencanakan itu sonde selamanya ya 100% ataupun sonde mulus seperti yang sudah di planning dan happy ending begitu ya. Kadang juga sonde berakhir dengan baik. Tapi yang namanya hidup ya harus diterima ya. Dan berharap Bapak Mama Saudara tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya, walaupun mungkin impian-impian dan juga rencana-rencana yang sudah disusun dari jauh-jauh hari ataupun dari kemarin itu belum terwujudkan ya. Yang pasti tetap semangat Bapak Mama Bapak Saudara untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini, karena Beta Christine masih semangat untuk menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru. Mbak Pote hadir menemani Bapak Mama dan ini pagi ya. Ini pagi buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mau kasih informasi terkait dengan keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, cuaca atau mungkin keamanan, kebersihan, dan banyak hal yang bisa disampaikan ya. Silakan gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapote menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: www.kompas.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Sabu pada umumnya memiliki jenis kuda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional, dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari pengrusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara dong semua. Kalau orang Sabu bilang helama benyai, kalau untuk menyapa Bapak Maba, Saudara, ciri khasnya orang Rote itu sudah molek ya. Terus itu orang Helong, Buah Blingin, dan juga beberapa sapaan-sapaan khas yang belum beta ketahui. Jadi yang pasti Bapak Mama, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini, di hari yang baru. Dan berharap buat Bapak Mama dong semua sehat-sehat sekali lagi ya. Dan di pagi ini yang mau menyampaikan informasi cuaca, silahkan melalui ketompung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Di seputaran Tampilo 8 cerah berangin sedikit ya. Apakah hari ini juga akan angin kencang seperti biasanya? Nah, kalau melihat untuk rilis perkiraan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Eltari Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, karena ketong masih dipengaruhi oleh angin monsun timur yang masih aktif ya. Jadi untuk wilayah Nusa Tenggara Timur belum ada hujan sama sekali, masih belum kelihatan ya. Dan juga yang tanda-tanda hujan maksudnya. Dan yang pasti Bapak Mama, Saudara dong semua, untuk angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Kota Kupang hari ini ya. Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburejua. Kalau bicara soal angin kencang, bukan hanya kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi akibat ulah manusia ya. Tetapi juga kalau bicara kalau soal angin kencang, potong selalu diingatkan untuk hati-hati di jalan, khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua. Karena biasanya kalau angin kencang, apalagi kalau potong arah-arah luar kota ya, Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, tuh sendiri ada boncengan di belakang, sendiri lagi ya, jadi bisa terombang ambing. Nah, yang pasti semoga Bapak Mama, Bapak Saudara yang hari ini punya aktivitas, punya kegiatan di luar Kota Kupang atau harus mobile ya kesana kemari, kita berharap semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, dan semua aktivitas bisa berjalan dengan baik ya, berakhir dengan manis karena hari ini hari Kamis ya, kaitannya begitu ya. Ya, yang pasti selamat pagi buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau kasih informasi terkait dengan perakhiran cuaca, terkait dengan cuaca di sekitar tempat tinggal Bapak Mama, atau mungkin terkait dengan sekarang kan musim kemarau, biasanya di beberapa daerah itu mengalami kekeringan. Silahkan sampaikan informasinya, atau mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang pagi ini juga mau kasih informasi terkait dengan keamanan di sekitar lingkungan tempat tinggal Bapak Mama ataupun kebersihannya, silahkan ya gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0819-3820-1043.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Timur Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah, sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timur Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas, dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong, tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timur Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, dan selamat pagi Bapak Maba, Saudara Radio semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Hari yang baru, hari yang cerah ya, dan penuh pengharapan. Di ini pagi Bapak Uti, kotong Bapak Uti tentang Bapak Mama Dongpung, keadaan di sekitar tempat tinggal ya, seperti cuaca mungkin atau ketersediaan air di musim kemarau ini seperti apa. Kalau beberapa waktu lalu Kakak Joy di Molo Tengah bilang masyarakat di sana kesulitan untuk mendapatkan air ya. Jadi harus jalan sekitar 800 meter untuk bisa mengambil air di sumur ataupun di sumber-sumber mata air begitu. Karena untuk lokasi ataupun sumber mata air ya, sumber air yang ada di sekitar tempat tinggal mereka katanya sudah kering akibat dari musim kemarau. Nah, bagaimana dengan di tempat tinggal Bapak Maba, Saudara? Apakah hal yang sama juga yang terjadi? Atau mungkin untuk saat ini ada di antara Bapak Mama yang kondisinya masih baik lah ya, untuk ketersediaan air bersih juga masih tercukupi. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Ote menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pemama bahas saudara berita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menyebut generasi muda NTT memiliki talenta dan potensi besar di berbagai bidang termasuk seni tarik suara. Karena itu ruang-ruang kompetisi dan pembinaan perlu terus dihadirkan agar potensi tersebut dapat berkembang dan mampu membawa nama NTT hingga tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat menghadiri final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Kehadiran Wakil Gubernur sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pengembangan kreativitas dan kapasitas generasi muda melalui kegiatan seni dan budaya. Beralih ke informasi berikut, Pantai Watukaka yang terletak di Desa Gaura, Kecamatan Lambayo Barat, Kabupaten Sumba Barat menjadi salah satu destinasi wisata unggulan dengan panorama alam yang masih asri dan alami. Pantai ini dikenal dengan hamparan pasir yang bersih serta ombak yang khas, menjadikannya daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam Sumba yang otentik dan belum banyak tersentuh. Untuk mencapai lokasi tersebut, wisatawan perlu menempuh sekitar 2,5 hingga 3 jam menggunakan kendaraan dari titik kedatangan seperti bandara. Akses menuju beberapa lokasi wisata di Sumba juga cukup menantang. Bahkan terdapat sejumlah destinasi yang hanya dijangkau menggunakan sepeda motor karena kondisi jalan yang belum sepenuhnya memadai bagi kendaraan roda 4. Bagi wisatawan, tersedia berbagai pilihan transportasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Penyewaan mobil tersedia di sekitar bandara dengan tarif mulai dari Rp800.000 per hari, sudah termasuk sopir, namun belum termasuk biaya bahan bakar minyak. Sementara itu bagi yang ingin lebih fleksibel, sepeda motor dapat disewa dengan harga mulai dari Rp100.000 per hari. Alternatif lainnya, wisatawan dapat memilih paket tur wisata Sumba dengan harga mulai dari Rp1,5 juta untuk durasi 2 hari, tergantung tujuan dan fasilitas yang dipilih. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

101,3 MHz perempat RRI Kupang dan Bapak Mama Bersaudara Cinta Beda Budaya. Memang agak berat ya, cinta yang satu budaya sesu berat, apalagi yang cinta beda budaya. Harus banyak saling memahami ya Bapak Mama Bersaudara. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bersaudara dong semua di Bapote. Jadi ini pagi ketong Bapote tentang keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Bersaudara ya. Dia punya iklim seperti apa, dia punya cuaca seperti apa di pagi ini. Apakah ada yang sudah mulai mendung, hujan, rintik-rintik begitu, atau mungkin sama saja dengan di Tompelo 8, panas dan juga berangin di pagi ini. Silakan sampaikan komentarnya buat Bapak Mama Bersaudara dong semua ya, melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Teh menemani Bapak Mama Bersaudara di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang Halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.
2: Mau naik si otak kita tua loh kok.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso Diara dong semua masih di Bapak Uti ini pagi ya. Ketemu Bapak Uti tentang cuaca, tentang kebersihan atau tentang ini ya. Tentang keamanan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama Baso Diara. Apa kabar di pagi ini yang mulai sibuk dengan segala aktivitasnya, sehat-sehat selalu, bahagia dan juga semangat juga menjalani aktivitasnya di pagi ini ya. Ya, jadi Bapak Mama Bapak Saudara yang punya informasi terkait dengan cuaca ya, apakah angin sudah mulai berhembus dengan kencang, karena kalau kita lihat di luar studio di seputaran Tompilo 8 ya, angin berhembus cukup kencang di ini pagi ya. Dan sudah mulai terasa panas. Dan yang pasti buat Bapak Mama Bapak Saudara yang hari ini akan beraktivitas di luar ruangan, hati-hati di jalan ya, yang mobile kesana kemari hati-hati di jalan, semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Yang mau kasih informasi tentang keadaan di sekitar tempat tinggal Bapak Mama atau mungkin ketersediaan air bersih ya di sekitar

0: salah manfaat mau hujan.
1: Mikir kan khusus spesial saat dimantasi soalnya.
0: Tidak.
1: Iya, dimantasi air masih aman kok.
0: Aman-aman Kak Kristin, dia jalan kadang 2-3 hari.
1: Baru dia mengalir.
0: Ya sampai 2-3 hari dan kalau nanti hari nanti dia mati 2-3 hari gitu.
1: Oh, Kakak Sisilia dong pakai air PDAM.
0: Iya, PDAM ini tang kali dendeng.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nah, itu.
1: Jadi
0: itu
1: dia kan hidup ya. 2 hari sekali begitu, ya?
0: Ya, 2-3 hari. Dia jalan hati itu nanti matinya 2 hari atau 3 hari itu.
1: Baik. Jadi pakai jadwal,
0: ya? Ya, dia mau dia begitulah. Nanti sebentar air jalan lagi, besok lusa dia semati lagi gitu.
1: Iya. Jadi berarti ya, harus itu tampung supaya kok cepat habis.
0: Kan ada jual tampung banyak di Darom, ada berapa di sini, nah.
1: Oh, ada MB. Pokoknya sudah ada persediaan, ya, Jason, perlu khawatir, lah.
0: Iya, tidak perlu khawatir, lah.
1: Tapi kakak,
0: Kalau musim hujan itu air tidak bisa jalan, Kakak Kritin.
1: Kenapa?
0: Karena kan dia dari Pangkali Dendeng, kan dia kotor, dia berkapur.
1: Iya, dia lompor, orang Kupang bilang, ya.
0: Iya, gitu makanya dia
1: warna coklat ya, begitu. Sangat jernih.
0: Jadi kalau misalnya kalau hujan tidak ada, jalan dia kotor dan tidak bisa dipakai untuk air minum.
1: Jadi kalau biar sunny hujan juga, biar musim kemarau juga dia pun air kotor begitu.
0: Iya, kalau musim kemarau dia mengalir terus, dia bersih.
1: Oh, jernih. Kalau musim hujan, sah.
0: Hujannya yang kapur, kayak bakapur itu.
1: Oh iya, baiklah.
0: Itu cerita.
1: Berarti hanya untuk pakai untuk mandi dengan cuci-cuci, sah, ya?
0: Iya, itu yang bisa. Kalau untuk air minum nggak bisa, kata mamaku begitu.
1: Betul, sudah mas, Son bisa. Son sama kayak dulu, lah.
0: Oh, memang.
1: Dari dulu?
0: Pernah kita kekurangan air di musim hujan itu.
1: Karena
0: kita ambil air dari bawah ya dapat air. Kadang air mati lebih dari 1 bulan. Waduh, kita susah juga ya.
1: Tapi sekarang sondel ya.
0: Tapi kalau aman, tapi kalau musim hujan hujan lebih dari 1 bulan berarti air tidak jalan itu.
1: Oke, baik. Kalau musim hujan air hujan deras begitu berarti sende jalan air pipa sende jalan lah 1 bulan.
0: Iya, jadi ketong pada hujan kalau ada hujan lebat itu.
1: Baik, tapi berarti agak balicin ya?
0: Itu sudah mau bilang apa
1: ini, nikmati syukuri sah.
0: Untung ada tetangga punya om di atas itu, dia punya air ada mengalir, dia kasih ketong gitu. Kadang dia kalau ketemu punya air tidak jalan dong pasti, kalau tidak ya kalau dia punya jalan tidak apa, kita ambil di kali.
1: Baik, kalau sekarang masih ambil di kali
0: masih, tapi kan kita kemarin ada air jalan Kakak Kritik. Oh, jadi aman
1: ya sekarang, berarti sonde ambil di kali lah berarti ya sekarang, so aman ya. Begitu
0: iya kalau kecuali musim hujan dulu,
1: tapi kalau musim kemarau begini kali masih mengalir.
0: Masih mengalir kok, masih jernih itu.
1: Oh iya, di Kali Dendeng situ?
0: Iya.
1: Baiklah Kakak Sisilia, sehat-sehat ke kakak.
0: Oke, putar kata saya lagu ini.
1: Lagu apa? Yang mana?
0: Tobelo? Iya.
1: Siap, ini pagi mau berjoget kok?
0: Iya dong. Itu. Yang lagi monitor di Perempat, RR Kupang.
1: Baiklah. Dan ada salam spesial.
0: Spesialnya buat Kakak Kritin.
1: Oh, Bekira. Baik. Terima kasih Kakak Sisilia. Selamat pagi. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya informasi terkait dengan cuaca, terkait dengan ketersediaan air bersih di musim kemarau saat ini. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811.

0243 3820043. Jadi buat bapak mama, saudara dong semua yang mau gabung ya, berbagi cerita di pagi ini, silahkan. Mungkin ada di antara bapak mama sekitar tempat tinggal yang dia punya mata air mulai kering, ada yang sulit untuk dapat air juga ya. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Kakak Cecilia, beta putarkan goyang Tobelo untuk berjoget di pagi ini biar aktivitasnya lebih semangat lagi.

0: Inilah Bioflog. Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflog berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan vlog atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflog juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke Bioflog untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflog, solusi cerdas
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Radong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Ya, Bapak Mama Baso di Radong semua, biasanya kalau memasuki musim kemarau untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, hampir rata-rata ya, beberapa wilayah itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Dan bahkan kalau kita lihat di desa-desa ya, so beberapa warga harus jalan cukup jauh, berkilo-kilometer jauhnya untuk bisa mendapatkan air. Dan kita tahu bahwa ketika kesulitan air, dampak yang paling dirasakan adalah kelompok perempuan ya. Karena kita lihat di desa-desa, mama-mama punya tugas itu adalah cari air. Memang sonde semuanya diberikan tugas kepada mama-mama ya, tapi kebanyakan yang mendapatkan tugas untuk mencari air, memasak dan kebutuhan rumah tangga lainnya ya, itu adalah dilakukan oleh kelompok perempuan. Nah, bapak-mama, saudara, bagaimana dengan keadaan di sekitar tempat tinggal bapak-mama? Apakah sama juga ya seperti di daerah-daerah lainnya di mana sumber mata air yang ada di sekitar tempat tinggal mereka mulai mengering dan harus cari sumber mata air lainnya ya yang baru untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk masak dan untuk minum ya, untuk cuci baju dan juga untuk melakukan hal-hal lainnya begitu. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bobote masih menemani bapak mama saudara dong semua di ini pagi ya, sampai nanti di pukul 8. Jadi sekali lagi yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketumpung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, Kecamatan Atade, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi olahraga tinju tradisional yang oleh masyarakat setempat disebut hadok. Tinju adat ini biasa dimainkan pada saat syukur panen. Masyarakat petani percaya ada karya ilahi yang kedudukannya lebih tinggi untuk menentukan hasil panen dan memberikannya secara cuma-cuma, sehingga tanda syukur itu dinyatakan lewat permainan hadok. Jadi, perayaan hadok ini erat kaitannya dengan syukur pada sang kalik. Hadok punya aturan mainnya sendiri. Dua individu yang bertinju hanya boleh memukul ke arah wajah musuh, dilarang saling memeluk, tidak menggunakan kaki, menggigit lawan, dan memukul dari atas kepala. Selama duel, ada pelerai yang bertugas memperhatikan para petinju. Sedangkan masyarakat lainnya melantunkan syair-syair lagu penyemangat bagi para petinju.

Bapak Mama, Bapak Saudara, sampai di sini Bapak Ote menemani aktivitas pagi Bapak Mama ya. Terima kasih buat yang sudah gabung dan sudah berbagi informasi. Terima kasih juga buat Bapak Mama, Bapak Saudara di sela-sela kesibukannya ya, masih tetap setia mempercayakan Pro 4 RRI Kupang untuk menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong. Ya, dan di ini pagi Beta Christian masih akan terus menemani Bapak Mama Bapak Saudara sampai nanti di pukul 10, bukan pukul 11 ya, waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat selalu, dan yang pasti buat Bapak Mama Bapak Saudara dong semua ya, bahagia, jangan lupa sarapan, jangan lupa tersenyum, karena dengan senyuman di pagi hari itu bisa bikin ketong punya aktivitas berbeda ya. Ketong punya mood itu rasanya jadi berbeda. Ya, semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di pagi ini Bapak Mama, Bapak Saudara. Sasando Pagi masih terus menemani dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak Muhammad, Saudara Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tim gabungan Polres Sumba Barat berhasil membongkar sindikat tindak pidana pencurian ternak dengan kekerasan serta pencurian dengan pemberatan yang selama ini meresahkan warga yang ada di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Tengah. Dalam operasi penangkapan, 3 orang tersangka berhasil diringkus, sementara 1 pelaku lainnya tewas tertembak usai berusaha menyerang petugas menggunakan parang. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyatakan bahwa langkah hukum yang diambil merupakan bentuk ketegasan polisi demi mengembalikan rasa aman masyarakat. Beralih ke informasi berikut, air terjun Tiwupai yang terletak di Kampung Wontong, Desa Toe, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai merupakan salah satu destinasi alam yang menawarkan ketenangan di tengah rimbunnya alam flores. Objek wisata ini memiliki daya tarik utama berupa aliran air yang jatuh, membentuk kolam alami yang luas dan jernih. Kolam ini dikelilingi oleh tebing batu yang kokoh serta pepohonan hijau yang asri, menciptakan suasana yang sejuk dan menenangkan. Suara gemericik air yang berpadu dengan kicauan burung di sekitar lokasi memberikan pengalaman relaksasi yang luar biasa.